Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh

0: masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ini siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH?
1: Heeh.
0: Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
2: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi buat sobat pendengar yang pagi hari ini sedang memulai aktivitas sesuai dengan jadwalnya masing-masing begitu ya. Tentu saja di awal pekan banyak sekali hal-hal yang sudah direncanakan agar terlaksana dengan luar biasa, dengan berhasil. Dan harapannya sih meskipun langkahnya kecil tetap bisa mendapatkan kepuasan ya, karena pencapaian-pencapaian itu sudah bisa dilakoni.

sahabat pendengar sering dengar gitu ya, pepatah. Bukan pepatah sih sebenarnya ya, tapi satu quotes. Hari apes tuh gak ada di kalender. Musibah atau kesialan bisa aja terjadi kapan saja tanpa diduga, karena tidak pernah tercantum dalam tanggalan ataupun kalender. Emang siapa yang mau kena apes ataupun sial ya? Poin penting ini perlu kita apa ya, jadikan pedoman sih, bahwa ketidakpastian hidup itu akan terjadi. Karena kesialan, kecelakaan, tidak mengenal waktu ataupun tempat, bisa saja menimpa siapa saja. Karena tidak bisa diprediksi, makanya manusia harus selalu bersiap diri dan berhati-hati, juga punya hati yang sangat-sangat lapang ketika dalam kondisi tersebut. Nah, momen-momen ini jadi pengingat ya, agar kita tetap rendah hati dan tidak meremehkan resiko sekecil apapun. Dengan adanya penerimaan diri, hati akan menjadi lebih tenang saat mengalami nasib buruk, bahkan bagian dari pengalaman hidup yang tidak terhindarkan. So, momen-momen yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, ketika berjumpa dengan satu hal yang mungkin tidak menyenangkan, musibah, kecelakaan, atau apapun itu, semoga hati kita terus bisa berhati yang luas dan juga tidak gampang menyalahkan apapun, termasuk juga hal-hal yang mungkin bisa jadi solusi-solusi kecil begitu ya. Ini penting banget untuk lebih diprioritaskan ketimbang memikirkan hal-hal yang lainnya. Selamat beraktivitas saja buat Mbak Murni ini ya. Pagi hari ini pengen dengarkan lagu Judika bareng sama Lesti. Oke, bukan karena cinta. Bukan karena tak cinta. Salamnya untuk Bu Riono, ada Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo juga Bu Eti ya, Pak Herman, Pak Iwan juga, Pak Pri. Kemudian Mbak Susi, Mas Evan, Javi, semuanya selamat pagi. Ada juga ini, siapakah itu? Pak Endro, selamat pagi Pak Endro, bagaimana kabar? Sudah lama tidak muncul ya, karena HP dan kartu minta ganti semua. Wah, lem biru dong. Tetap pantengin Magelang FM kok ya, karena sudah sehati. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali sudah menjadi pendengar setia kami. Pokoknya dari Tasikmalaya, ini kangen banget ya, belum bisa ke Magelang. Kangen banget sebenarnya. Sekarang lagi di Jogja. Oke deh, Pak Endro, selamat beraktivitas dari Jogja sana. Terima kasih terus streaming dari jogjastreamers.com Magelang FM ya. Salamnya buat semua penggemar Merahati aja. Salam sehat gitu ya, dan juga selamat mengawali awal pekan di hari Senin ini. Pagi, semangat, sehat, semangat pagi buat Bu Riono ya. Sedih aku sebelum hujan. Salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna juga, Mbak Sekarki nanti, Mbak Nungki, ada Mbak Susi juga, selamat pagi Pak Untung, Pak Narko, Pak Prianto juga, Pak Tarmono, Eyang Edi Poyono, ada juga Lembayung Sutra. Pokoknya metugas aja buat Vita ya, lancar rezekinya, amin. Ditunggu lagunya satu-satu. Vita masih harus muterin beberapa lagu spesial buat Javi dan juga Mbak Susi ya. Kita langsung aja deh ketemuan sama Maroon 5, This Is Beautiful Mistake, yang berkolaborasi bareng sama Megan Thee Stallion di Semangat Pagi.

103,5 Magelang FM. Wih, seru banget ya pagi-pagi. Ya, Tuhan tahu kita saling cinta dari Fajar Nur. Spesial buat Mbak Susi ya yang request lagu ini. Semoga jadi lagu-lagu yang membahagiakan meskipun isinya sendu. Ya, sahabat, dulu orang kalau capek tidur ya. Sekarang mostly bukan cuma Gen Z aja. Capeknya malah buka Instagram, lihat orang liburan, terus tambah stres deh karo lihat informasi rekening. Tapi rekening ketika bertambah langsung ya, healing tipis-tipis. Apapun deh yang dijalani ya, semoga hati tetap bahagia. Ketika hati bahagia, itu jadi obat dari segala obat. Oke deh, sahabat pendengar, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak untuk kebersamaan di Semangat Pagi. Tentu saja sampai jam 9 masih ada lagu-lagu spesial yang Vita hadirkan. Tapi Vita mohon undur diri karena sebentar lagi juga Vita akan membersamai di Inspirasi Keluarga. Sampai nanti usai, pokoknya stay tune terus dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hits era 90-an siap untuk menemani sahabat pendengar aktivitas dimanapun berada. Vita pamit ya dari ruang dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, sobat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar hari ini? Beragam kebudayaan yang kita terima begitu ya, dari beragam suku juga yang ada di Indonesia. Ini membuat kita jadi terharu, bahkan juga merasa bangga ya pada Indonesia. Tapi seringkali budaya-budaya itu yang melekat dan juga memberikan kita pedoman dalam sebuah kehidupan begitu ya. Tapi ingat sahabat pendengar, di dalam kebudayaan yang kita junjung, ketika kita pergi kemanapun itu selalu membumi juga ya dengan budaya tempat setempat. Bahkan kita juga harus menjunjung tinggi, di mana kita berpijak disitulah bumi dijunjung. So kata-kata ini mengingatkan kita bahwa meskipun awalnya berasal dari sebuah daerah yang bisa jadi nilainya berbeda, tujuannya sama gitu ya, tapi caranya saja yang berbeda. Jangan sampai justru jadi permusuhan. Oke, sampai nanti di pukul 10 Vita akan membersamai. Kenapa di pukul 10? Karena hari ini hari yang sangat spesial sekali. Dialog interaktif akan hadir di tengah ruang dengar Anda. Jangan sampai ketinggalan ya sahabat pendengar. Hari ini Bawaslu menyapa kembali hadir di tengah ruang dengar. Ngasep ya, podcast ini adalah akronim dari Ngobrol Asik Seputar Pemilu. Sahabat pendengar bisa bergabung nanti bersama para anggota Bawaslu ya, untuk membahas tentang sunyi tahapan, ramai penguatan demokrasi. Bagaimana demokrasi ini terus dikukuhkan? Apakah dengan hanya berpikir kritis dan juga berani untuk speak up di media sosial? Atau justru berani untuk berkata tidak meskipun yang lain berkata iya? Yuk, sahabat pendengar bisa bergabung nanti di YouTube channel Radio Magelang FM. WhatsApp juga di 0882-135-135. Vita membersamai Anda hingga usai nanti. Jadi tetaplah di 103,5 Magelang FM. Kita dengarkan lagu-lagu spesial untuk menemani Anda beraktivitas. Ada Dewa 19 bersama dengan Firza, Cintakan Membawamu Kembali.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Bangun Mendengar, hari ini kayaknya yang bikin takut itu bukanlah tidak punya teman atau mungkin digosipin dimanapun atau dijulitin. Justru yang bikin gak tenang itu adalah saldo Anda tidak cukup. Ya kan? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya memang tidak melulu soal uang,

Tapi kalau punya uang bisa tiba-tiba ke Jepang, tiba-tiba ke Bali, tiba-tiba bisa masakin keluarga yang enak-enak, yang bergizi, tiba-tiba bisa pilates, tiba-tiba juga bisa ngapain aja gitu ya. Jadi kayaknya kita yang harus mematahkan ya pemikiran money can buy happiness. Uang bisa membeli kebahagiaan, itu memang betul ya. Jadi jangan halangi uang untuk suka kepada kita, tapi justru afirmasi uang selalu mudah untuk datang, dan juga kita diberikan kemudahan untuk beragam kebaikan yang kita lakukan. Amin. Selamat pagi Anda yang sudah bergabung melalui 0882 135 135. Kang Gufron ya di Trayeman. Trayeman itu di mana ya, Pak? Kang Gufron belum ganti nih namanya. Tapi terima kasih sudah bergabung ya, Tanah Anarki. Salam buat semuanya aja. Oke, Kang Gufron, terima kasih, ditunggu aja. Dan sahabat pendengar, inspirasi keluarga sampai nanti jam 10. Dilanjutkan dengan ngasep ngobrol asik seputar Bawaslu di 103,5 Magelang FM. Kita dengarkan lagi ya lagu-lagu spesial yang Vita hadirkan. Reza, Artamevia, berharap tak berpisah. 1, 2, 3,

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Sahabat pendengar, Kabar Indonesia kembali hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Vita. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya peran insan pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoax dan disinformasi. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Vivi Aleida Yahya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, jurnalis memegang peran kunci untuk menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan belum tentu terverifikasi. Menurutnya tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin besar seiring meningkatnya tekanan kecepatan produksi informasi. Oleh sebab itu, ia mengingatkan insan pers agar tidak mengorbankan akurasi demi kecepatan penyampaian berita kepada publik. Ia menyebut bahwa pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Produk jurnalistik diharapkan berorientasi kepada kepentingan publik dan memberikan manfaat di tengah tekanan kecepatan produksi informasi. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
2: Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
3: Magelang Great Sale.
2: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
3: Magelang Great Sale.
2: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya.
3: Magelang
2: Great Sale bukan cuma belanja.

Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. JF Kennedy.

Sahabat pendengar, layu dalam batin, Alda Risma ya. Ya, sahabat pendengar, terima kasih buat Anda sudah bergabung di 0882-135-135. Lagu-lagu tentang era 90-an ya, masih bisa didengar nanti di pukul 11 dalam 103,5 Magelang FM. Bu Eni Sigit, makasih banyak buat keluarga besar Pamoria ya, dimanapun berada. Pokoknya semoga pada sehat, lancar rezekinya, diberkahi semuanya. Oke, terima kasih Bu Eni Sigit, ini dengan Vita ya. Apa kabar juga buat Kang Gufron, tadi juga sudah bergabung. Anda yang mau telepon, mohon maaf sekali, Vita harus menyudahi siaran ini karena di pukul 10 sudah siap akan ada ngasep ngobrol asik seputar pemilu bersama dengan Bawaslu Kota Magelang. Kita bakal membahas tentang sunyi tahapan ramai penguatan demokrasi. Jangan kemana-mana ya, kami mengundang kebersamaan Anda untuk bisa menyatu di 0882-135-135 atau lewat telepon 366-899 dan juga saksikan secara langsung hanya di YouTube channel Radio Magelang FM. Sampai jumpa.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sobat pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Kami mengudara dari 103,5 Magelang FM akan mengundang teman-teman dari Bawaslu Kota Magelang dan sudah hadir di studio ya untuk bisa menyapa Anda semua di ngasep ngobrol asik seputar pemilu. Sahabat pendengar bisa menyaksikan siaran ini melalui YouTube channel Radio Magelang FM dan juga WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa tinggalkan komentar ya di kolom komentar tepatnya. Dan sahabat pendengar, Vita akan menemani sahabat pendengar semua untuk bisa bergabung dalam ngasep bersama Ibu Silvia Ayupe sebagai pemantik anggota Bawaslu Kota Magelang dan juga Ketua Bawaslu Kota Magelang menjadi narasumber adalah Bapak Mauludin Taufik. Kalau begitu, selamat mendengarkan ngasep ngobrol asik seputar pemilu.
1: Ngasep ngobrol asik seputar pemilu.
2: Ngobrol asik seputar pemilu
1: bersama Bawaslu Kota Magelang.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ketemu lagi dengan Bawaslu Kota Magelang. Beda dengan kesempatan yang sebelum-sebelumnya, kalau biasanya narsum dari Bawaslu Kota Magelang akan ditemani host dari Magelang FM. Nah, kali ini kami tampil sedikit berbeda. Pak Ketua nanti hadir di sini, Pak Mauludin Taufik, dibersamai oleh saya, Silvia Ayu Paramita. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Vita. Terima kasih sudah berkenan kepada Magelang FM juga memberikan sesi ya, memberikan spot untuk Bawaslu Kota Magelang memberikan sosialisasi dan juga menyampaikan pesan-pesan terkait dengan kepemiluan, terkait dengan Bawaslu melalui podcast Ngasep Ngobrol Asik seputar pemilu. Sahabat pendengar, atau mungkin nanti kita bisa sebut juga sebagai sobat Bawaslu ya, karena kita memiliki sapaan akrab untuk teman-teman sekalian, itu adalah sahabat Bawaslu. Pagi hari ini Pak Taufik hadir di tengah-tengah kita ini untuk ngobrol gitu ya, untuk menyampaikan obrolan terkait dengan apa sih kegiatan Bawaslu di masa post elektoral atau di masa non tahapan. Kalau sebelumnya itu saya biasanya ketemu teman atau ketemu dengan driver taksi online tuh biasanya ditanya, Mbak ngapain sih kalau udah gak ada pemilu, pemilunya sudah habis nih, udah selesai, lalu Bawaslu ngapain kalau ke kantor, apakah cuma absen saja gitu. Nah, di sini nanti kita akan kupas tuntas bersama Pak Taufik yang kali ini kita membawa tema sunyi tahapan ramai penguatan demokrasi. Sebelumnya kita sapa dulu nih, Pak Taufik, sehat ya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, Mbak.
3: Alhamdulillah. Sehat. Tadi di kantor ketemu, di sini ketemu juga kita. Ketemu terus ya. Monggo Pak, ini sudah saya awali tadi bahwa obrolan kita pada pagi hari ini adalah tentang tema sunyi tahapan ramai penguatan demokrasi. Ini bagaimana Pak penjabarannya?
4: Ya, matur nuwun Mbak Silvi. Mbak Vita, makasih ya Mbak Vita kesempatannya. Ini terpaksa mengganggu studio Magelang FM ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, sahabat Bawaslu Kota Magelang yang saya cintai semuanya, pada kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada khususnya kepada Radio Magelang FM seluruhnya, kepada teman-teman Bawaslu Kota Magelang yang pada hari ini bertekad bulat untuk menggantikan host di Radio Magelang FM. Ini hebat ini. Tapi enggak apa-apa, tapi nganu juga kok, bagus juga. Nah, terkait dengan apa itu sunyi tahapan ramai penguatan demokrasi. Ini sunyi itu dimaknai karena kita ini kan ada di tahapan non elektoral. tahapan apa namanya
3: pos elektoral.
4: Jadi tidak ada tahapan setelah pemilu dan pilkada di 2024 kemarin. Nah makanya kita sebut itu sunyi tahapan karena memang tidak ada tahapan. Nah kemudian ramai demokrasi, ramai penguatan demokrasi itu karena memang Bawaslu itu semenjak pos elektoral itu kami memang berupaya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan politik, pendidikan politik sekaligus juga pendidikan demokrasi, khususnya lebih banyak kepada demokrasi pemilihan, pemilu atau demokrasi elektoral. Ini manfaatnya, maksudnya adalah supaya ketika nanti 2029 itu ada tahapan pemilu lagi atau pemilu dimulai, itu harapannya masyarakat luas, terutama masyarakat Kota Magelang itu bisa mengetahui, karena kita selalu berupaya untuk memberikan literasi kepemiluan, bisa mengetahui paling tidak hak dan kewajiban mereka terkait ketika kita melakukan, terkait mereka masyarakat melakukan pemilu atau pemilihan. Nah kaitannya apa saja, banyak sekali yang harus disampaikan kepada mereka. Contoh misalnya mereka juga akan paham terkait hal-hal apa itu pelanggaran pemilu misalnya, apa itu pemilu itu sendiri dan mereka harus bagaimana, karena harus kita ketahui juga kalau pemilu itu, kalau kita bicara hak dan kewajiban, itu tentunya masyarakat memiliki hak dan kewajiban juga di dalam pemilu. Kewajibannya apa sebetulnya? Nah, kewajibannya adalah mereka itu menggunakan haknya sebetulnya. Kewajibannya itu menggunakan haknya untuk memilih. Nah, dalam hal memilih ini kan tidak sesederhana orang kemudian datang ke TPS memilih. Rangkaiannya akan banyak banget. Kemudian juga dinamikanya banyak. Misalnya ada politik uang di dalamnya. Misalnya ada mobilisasi di dalamnya. Misalnya ada hoax dan seterusnya. Nah ini menjadi tugas dari Bawaslu. Salah satu tugas dari Bawaslu ketika Bawaslu itu hari ini sedang ada di masa non-tahapan pemilu, supaya masyarakatnya itu semakin kesana, itu harapannya pemilunya semakin bagus, semakin berintegritas, semakin bermartabat. Nah itu upaya-upaya yang Bawaslu lakukan ketika masa non-elektoral. Sehingga kita kasih tema pada kesempatan pagi hari ini sunyi tahapan tetapi
3: ramai
4: di penguatan demokrasi.
3: Itu, Mbak. Berarti dengan kata lain bahwa Bawaslu itu tetap hadir meskipun tugas pokoknya itu kan pencegahan, kemudian pengawasan dan penanganan, betul ya Pak ya?
4: Yeah.
3: Nah, meskipun tidak ada kemudian yang harus diawasi dan juga ditindak, fungsi di sini untuk pencegahan tetap berjalan. Dan di situ hadir Bawaslu untuk menyampaikan bentuk sosialisasi dan penguatan demokrasi, utamanya juga untuk kepada adik-adik atau teman-teman pemilih pemula, gitu ya Pak ya?
4: Ya, jadi sasarannya memang banyak sekali Mbak Silvi. Sasarannya itu khususnya kita itu sedang konsentrasi, kita itu banyak melakukan literasi kepemiluan kepada adik-adik kita yang pemilih pemula misalnya, yeah. Itu kan banyak sekali. Karena dari situlah sebetulnya pemilu itu akan bisa lebih baik. Karena kita ketahui sendiri kalau Gen Z itu, anak-anak muda sekarang itu, apa khususnya yang baru akan mau memilih di 2029, itu jumlahnya kan signifikan gitu, menurut data apa namanya penelitian itu jumlahnya signifikan, bahkan lebih dari 50%. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik begitu, jadi Bawaslu tidak dalam tanda kutip ikut-ikutan berupaya mengelola dengan baik, menurut data apa namanya penelitian itu jumlahnya signifikan, bahkan lebih dari 50%. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik begitu, jadi Bawaslu tidak

0: Berikan keyakinan kepada generasi muda, khususnya yang belum memiliki hak pilih sekarang, tapi nanti di 2009 sudah punya, itu supaya bisa menentukan bagaimana atau pemilu yang baik kita harus berbuat apa, kan kira-kira begitu. Di satu sisi kita memang memiliki hak untuk memilih begitu, tapi di sisi lain mereka itu juga memiliki hak untuk ikut mengawasi, untuk ikut terlibat langsung di dalam pemilu walaupun tidak terlibat langsung di dalam sistemnya, kan gitu.
1: Okay.
0: Tapi kita bisa, mereka bisa kemudian mengawasi, kemudian hasil apa namanya, mengawasi, melaporkan kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah kalau terjadi pelanggaran ya di Bawaslu itu sendiri.
1: Okay.
0: Jadi lebih menguatkan kepada peran mereka
1: peran pemuda gitu,
0: peran
1: ya, Pak,
0: pemuda khususnya masyarakat, yang pemilih pemula itu untuk memiliki apa, pengetahuan yang baik terhadap pemilu.
1: Okay.
0: Pun tidak hanya terjadi di generasi muda saja, kita juga menyasar misalnya teman-teman yang disabilitas misalnya, teman-teman yang masih termarginalkan yang memang jarang disentuh oleh literasi-literasi kepemiluan gitu.
1: Oke, okay. Menarik sekali Pak Taufik. Sahabat pendengar, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.

0: Ngobrol Asik Seputar Pemilu.
1: Ngobrol Asik Seputar Pemilu
0: bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, masih bersama Bawaslu Kota Magelang, narsum kita Pak Maludin Taufik, ini Pak Ketua. Kita berlanjut ya Pak Ketua ya. Sebelumnya saya infokan dulu kepada sahabat pendengar semua untuk bisa mengakses langsung, bisa menyimak langsung ngasep kali ini di channel YouTube Magelang FM. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan langsung ke WA 0882-135-135 atau telepon ke Magelang FM di 0293-366-889. Nah, Pak Taufik, berbicara tentang demokrasi Pak, seringkali kan ketika kita melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula atau kepada organisasi misalnya, seringkali bahwa ketika kita tanyakan pemahaman awal tentang demokrasi itu apa, disampaikan bahwa identik dengan pemilu 5 tahunan, kemudian identik dengan kampanye, identik dengan kontestasi, dan juga kadang ada yang menjawab bahwa kalau demokrasi itu berarti milih pemilih pemimpin baru gitu. Sementara untuk demokrasi kan tidak hanya sesempit itu. Nah, dari kacamata seorang pengawas Pak, dan juga dari bagian dari sebuah lembaga pengawasan, apa sejatinya demokrasi itu kalau menurut Pak Taufik?
3: Ya, Mbak Silvi dan sahabat pendengar semuanya, ini pertanyaannya sangat bagus banget ini. Jadi memang kalau kita bicara demokrasi itu tidak hanya melulu demokrasi pemilihan umum kan gitu. Iya. Atau demokrasi elektoral. Jadi itu demokrasi elektoral itu, elektoral pemilu sendiri itu sebetulnya adalah bagian daripada demokrasi itu sendiri. Bagian untuk rakyat itu memilih pemimpinnya, memilih wakilnya, nah itu adalah menggunakan cara-cara yang demokratis itu tadi. Yeah. Karena demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat kan begitu. Yes. Jadi yang sesungguhnya yang menjadi pemilik suara yang tertinggi, itu kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat itu sendiri. Nah itu salah satu bagian. Tetapi kalau kita mau bicara lebih luas terkait demokrasi, itu banyak hal yang ada di sana. Misalnya kesadaran politik masyarakat kan gitu. Nah kesadaran politik masyarakat itu kalau kita tarik kembali dihubungan dengan pemilu itu kan menjadi sangat penting. Jadi memang masyarakat itu harus sadar kesadaran akan berpolitik. Jadi kalau masyarakat sudah sadar akan berpolitik itu berarti masyarakat itu sudah mengerti apa itu pemilu misalnya gitu. Apa itu hak dan kewajibannya ketika pemilu itu ada kan gitu. Ketika tahapan pemilu itu sedang berjalan. Itu terkait dengan demokrasi. Kemudian keterbukaan informasi. Itu juga salah satu dari ciri-ciri dari demokrasi itu sendiri. Bayangkan hari ini misalnya di Bawaslu Kota Magelang, kita selalu mengumumkan, kita selalu memberitakan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Magelang di media sosial Bawaslu Kota Magelang. Misalnya.
2: Publikasinya ya Pak.
3: Publikasi.
2: Ya?
3: Ini kan salah satu keterbukaan informasi. Betul. Juga. Jadi masyarakat luas akan mengetahui, karena kita sendiri kan bagian daripada pemerintahan, harus diketahui juga kegiatannya apa sih Bawaslu.
2: Transparan ya Pak.
3: Harus transparan juga. Kalau kita tidak kegiatan kita tidak diketahui, nah ini akan menjadi tanda tanya besar, sehingga masyarakat akan selalu bertanya Bawaslu ngapain ketika tidak ada tahapan pemilu kan gitu. Iya. Nah kalau seperti ini kan kita bisa melihat semuanya melalui ya podcast inilah salah satu ya. Podcast di Magelang FM ini salah satu keterbukaan informasi Bawaslu itu selalu berkegiatan di masa non tahapan pemilu.
2: Selalu hadir dan juga tidak berdiam diri. Jadi sebuah lembaga seperti Bawaslu itu kan betul bahwa kita lembaga ini ya, lembaga vertikal, tapi tidak semua program yang kemudian dilaksanakan itu adalah program yang top down dari Bawaslu RI, begitu kan? Di antaranya adalah program-program yang merupakan hasil kreativitas dari masing-masing Bawaslu kota itu sendiri. Nah, strategi seperti apa Pak Taufik yang Bapak di sini sebagai ketua sekaligus juga Kordiv SDMO bagaimana Bapak kemudian mengajak kepada rekan-rekan sesama internal di Bawaslu Kota Magelang untuk lebih berkreasi untuk mengeluarkan ide-ide segar terkait dengan giat-giat yang saat ini kita tahu minim sekali dari anggaran. Sementara kita harus terus bergerak untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pendidikan demokrasi, ya kan, untuk masuk ke berbagai lini masyarakat tanpa kecuali. Nah, itu gimana Pak trik-triknya dari Pak Taufik nih selaku punggawa nih Pak di Bawaslu Kota Magelang?
3: Saya nggak tahu nih Mbak Silvi curhat atau apa, saya nggak ngerti ya. tapi nggak apa-apa, akan saya coba akan menjawabkan gitu. Jadi orang itu punya psikologi gitu ya. Jadi ketika kita itu dalam keadaan yang terdesak gitu, dalam tanda kutip, kita tidak mempunyai apa-apa, kita terdesak, itu justru inovasi, kreativitas itu biasanya akan muncul.
2: Oh gitu, kepepet gitu.
3: Nah itu sebenarnya ilmunya, teorinya gampang, teori kepepet itu tadi akan muncul kan gitu, akan muncul kah? Kemudian kemunculan inovasi-inovasi ini kemudian dikanalisasi dan kita arahkan itu kepada hal-hal yang baik, khususnya
2: selagi itu positif ya, ya
3: bisa khususnya di kepemiluan. Dan khusus, lebih khusus lagi di pengawasan misalnya. Contoh kita melakukan hampir setiap minggu itu sekali atau dua kali kita selalu melakukan penguatan terhadap internal kan gitu. Yeah. Penguatan kapasitas, penguatan kita itu walaupun teman-teman itu sudah paham tentunya terkait dengan kedivisiannya masing-masing, tetapi tidak ada salahnya kita perdalam lagi untuk menghadapi pemilu selanjutnya kan gitu. Terus kemudian yang paling penting misalnya hari ini kita membutuhkan partisipasi masyarakat yang banyak kan gitu.
2: Betul.
3: Kaitannya untuk itu tadi memperkuat literasi pemilu di masyarakat. Sehingga ini juga kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang kalau partisipasi masyarakat itu kayak apa ya kegiatannya kan gitu. Nah, muncullah itu. Alhamdulillah misalnya dari provinsi itu menginisiasi untuk pramuka, kita menggandeng pramuka dengan Saka Adiasa Pemilu misalnya. Pemilu, ya. Ada juga yang P2P kan gitu. Yeah. Kita memberikan
2: pendidikan pengawas partisipatif.
3: Itu kan elemennya sudah sangat banyak sekali. Yeah. Kalau kita bicara pramuka itu hampir semuanya, kalau kita bicara pramuka di SMA pemilih pemula semua.
2: Yeah.
3: Tapi kalau di P2P itu lebih umum lagi kan gitu. Mm. Banyak mahasiswa, banyak yang di organisasi masyarakat. Nah, ini semakin banyak dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang Bawaslu itu ciptakan. Walaupun itu tadi seperti curhatannya Mbak Silvi tadi, itu memang hal lain kan itu. Tapi di satu sisi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang kalau saya melihat sampai dengan hari ini kegiatan kita itu bisa dikatakan ya kita berinovasi lah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu.
2: Iya, betul tadi bahwa kreativitas itu seringkali muncul ketika nggak ada pilihan lain gitu kan. Ketika kita sudah ada dalam posisi yang kepepet gitu, makanya muncul semua ide-ide segar. Pak Taufik, ini sudah muncul beberapa pertanyaan di WA Magelang FM. Boleh Pak ya, salah satu dulu ini saya bacakan. Dari Mbak Dita Pak, selamat siang Bu Silvi dan Pak Taufik. Boleh dibilang Bawaslu ini badan pengawas non-stop berarti ya, saat tahapan ataupun saat pemilu dan juga di saat bukan tahapan. Bahkan sebagai penyelenggara, Bawaslu juga menjadi penegak hukum pemilu. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa kewenangan Bawaslu untuk memutus pelanggaran administrasi, politik uang, dan bagaimana menerima pengaduan masyarakat terkait kode etik? Panjang ini Pak. Yang ditanyakan pertama adalah bagaimana Bawaslu memutus pelanggaran administrasi dan politik uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Bawaslu menerima aduan dari masyarakat terkait kode etik.
3: Ya, pertanyaannya kayak pertanyaan ujian skripsi ya, banyak banget itu. tapi terima kasih yang sudah bertanya.
2: Mbak Dita ini namanya.
3: Oh, Mbak Dita, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada Mbak Dita. Yang pertama memang Bawaslu itu memiliki kewenangan yang sangat banyak di undang-undang pemilu.
2: Luas
3: kan?
2: Ya, Pak, ya?
3: Apa namanya, kewenangannya itu sungguh luar biasa menurut saya, karena di dalamnya itu di Bawaslu bisa memutus apa dugaan pelanggaran administrasi. Dan cara memutus dugaan pelanggaran administrasi itu karena bentuknya itu putusan, di akhirnya bentuknya putusan, sehingga Bawaslu itu apa namanya melaksanakan adjudikasi gitu. Melaksanakan sidang adjudikasi. Karena apa namanya endingnya itu harus berupa putusan kan gitu. Nah, sebelum diadjudikasi itu biasanya kan ada tahapan-tahapan tertentu yang banyak banget ya kita bisa sampaikan, misalnya ada pelaporan atau itu temuan, kemudian ada kajian menentukan apakah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana atau pelanggaran yang lainnya, baru kemudian kita masuk di adjudikasi. Adjudikasi itu mirip kayak persidangan begitulah ya. Jadi yang pimpinan di Bawaslu itu, Bawaslu Kota Magelang itu menjadi majelis di dalamnya untuk ya layaknya seperti sidang yang kita lihat di
2: peradilan
3: umum lah seperti itu. Tapi ini kan kuasi peradilan, jadi setengah persidangan apa namanya tidak sepenuhnya hanya kuasi peradilan. Kita diberikan kewenangan itu dan kewenangan itu sangat sangat hebat sekali menurut saya. Kemudian terkait dengan pidana gitu ya.
2: Politik uang, Pak.
3: Oh, politik uang. Nah, kalau politik uang itu memang ke arah pidana, dugaan tindak pidana pemilu.
2: Yeah.
3: Nah, kalau politik uang itu treatmentnya itu memang kalau saya pribadi treatmentnya hanya berkelanjutan, sustainable. Jadi dia tidak bisa kita memberikan informasi, kita melaksanakan apa namanya upaya-upaya pencegahan dengan apa namanya tidak terus menerus kan gitu, harus terus menerus menurut saya. Ini yang agak misalnya kalau itu dilaksanakan kita agak kesusahan terkait dengan berbagai macam lah waktu dan seterusnya, tapi kalau itu bisa dilakukan tentunya akan baik. Nah, dari sisi penanganannya itu ditangani dengan menggunakan, karena itu karena kita juga punya kewenangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kita akan menangani itu melalui proses pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, ini agak berbeda karena kita tidak sendiri, kita berada dalam satu rumah, bukan dibantu ya bahasanya. Kita ada di dalam satu payung yang namanya Sentra Gakumdu, yang di dalamnya ada Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian.
2: Penegakan hukum terpadu.
3: Iya, inilah ketiga lembaga inilah yang akan memproses terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu. Walaupun perlu diketahui pintu masuk dari semua pelanggaran ketika tahapan pemilu itu pintu masuknya satu, yaitu di Bawaslu. Gitu. Jadi tetap masuknya di Bawaslu, tapi prosesnya akan berbeda-beda. Terus ada lagi?
2: Satu lagi ini, Pak. Tadi masih dari Mbak Dita, bagaimana Bawaslu menerima pengaduan masyarakat terkait kode etik?
3: Nah, kalau kode etik itu sebetulnya kan untuk kita kan gitu.
2: Betul.
3: Sebetulnya sanksi yang diterapkan untuk kita kan gitu. Nah, ketika masyarakat itu melihat atau mengetahui atau mendengar bahwasannya pimpinan di Bawaslu atau di Bawaslu Kota Magelang itu melanggar kode etik gitu, melanggar kode etik itu paling gampang melanggar sumpah janjinya kan gitu kira-kira.
2: Yeah.
3: Kita harus independen dan seterusnya, tapi ternyata kok tidak independen ini diketahui dan masyarakat punya bukti, ya ini silahkan dilaporkan saja sebetulnya. Nah, namun pelaporannya ini bisa langsung kepada Bawaslu di atasnya. Misalnya kalau kita di Bawaslu Kota
2: terduga melanggarnya di Bawaslu Kota Magelang misalnya,
3: itu bisa dilaporkan ke Jawa Tengah ya, Pak, ya? Provinsi, atau mungkin bisa juga kalau ada aksesnya itu dilaporkan ke DKPP langsung.
2: Itu juga akan boleh ya boleh diakses oleh masyarakat secara luas gitu. Jadi tidak harus dari jenjang Bawaslu di atas yang kemudian melanjutkan ke DKPP ya, gitu ya. Oke. Karena pada prinsipnya juga bahwa Bawaslu itu kan nggak boleh menerima laporan ya, Pak, apapun bentuknya. Jadi sekalipun misalnya ada yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Bawaslu, juga itu tetap akan diterima, walaupun kemudian nanti prosesnya juga diteruskan ke DKPP karena bukan ranah Bawaslu.
3: Ya itu memang melakukan. Ada tingkatannya, Mbak. Jadi kalau pelanggarannya itu dilakukan oleh Panwascam misalnya, itu laporannya
2: ya?
3: Memang ke Bawaslu Kota Magelang ini. Tapi kalau Bawaslu Kota Magelang, Bawaslu Kabupaten Kota yang melakukan pelanggaran, ya maksud kita melaporkannya
2: melaporkan diri
3: kan
2: sendiri
3: tujuh, kan, ya, pasti akan diatasnya atau langsung ke DKPP. DKPP mungkin mungkin kalau informasinya mungkin DKPP juga punya aplikasi-aplikasi tertentu untuk menerima laporan tersebut.
2: Online. Oke, okay. Terima kasih Pak Taufik. Tidak bosan, saya menyampaikan kepada sahabat pendengar sekalian, sahabat Bawaslu yang ada dimanapun, untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui nomor telepon 0293-366-889 ataupun di WA 082-0882-135-135 atau juga bisa melalui kolom komentar di channel YouTube Magelang FM. Boleh lanjut ya Pak Taufik?
3: Oke, siap.
2: Dari semua yang Bapak sudah sampaikan kepada kita di sini, tentunya setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang itu bukan tanpa tantangan. Nah, terkait dengan tantangan ini Pak, hal apa yang paling Bapak ingat mungkin, yang paling Pak Taufik ingat atau paling Pak Taufik rasakan, ini kok gini banget sih tantangannya gitu. Apa itu Pak yang ada di masa non tahapan ini?
3: Terima kasih Mbak. Saya mulai dari kerja di Bawaslu itu sebetulnya adalah kerja yang kita harus siap menerima tantangan kan gitu.
2: Betul.
3: Tantangan di Bawaslu itu kan banyak banget ya. Ketika tahapan misalnya tantangannya bertambah secara signifikan, sangat luar biasa sekali tantangannya.
2: Tantangan dan tekanan ya Pak,
3: iya,
2: kalau di tahapan.
3: Tantangan dan tekanan misalnya. Salah satu hal yang selalu kita garis bawah itu, kalau Bawaslu itu tidak boleh salah kan gitu.
2: Betul.
3: Kita itu kan tidak boleh melakukan kekeliruan karena kita
2: sebagai penegak hukum pemilu tidak boleh melakukan
3: karena kita
2: kekeliruan.
3: Wasit kita tidak boleh melakukan kekeliruan. Namun demikian kan kita itu juga manusia biasa kan.
2: Yeah.
3: Jadi orang protes, orang enggak puas dan seterusnya, ya menurut saya itu biasa. Yang paling pokok kita sudah melakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan aturan yang ada. Menurut saya kan gitu. Asal kita sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah kita akan selamat kan gitu.
2: Yeah.
3: Nah, kalau kita sudah mulai macam-macam itu memang kemudian akan ada sanksi-sanksi yang akan dihadapinya kan gitu. Nah, terkait dengan apa tadi Mbak?
2: Tantangan di masa non tahapan ini Pak,
3: tantangan
2: di masa pos elektoral.
3: Non tahapan itu sebetulnya hampir sama beratnya ya dengan pas ada di tahapan. Jadi kalau di non tahapan itu kita dituntut untuk banyak berpikir kan gitu.
2: Ya.
3: Berpikir untuk inovasi kegiatan
2: ya,
3: itu
2: betul.
3: Tadi. Berpikir seperti apa setiap hari, berpikir itu terkait dengan inovasi-inovasi seperti ini nih, seperti di Magelang FM semalam berpikir itu nanti pertanyaannya apa harus disiapkan dan seterusnya, atau kita melakukan kerjasama dengan mitra misalnya
2: ya.
3: Itu kan tantangan juga karena kan ini di kira-kira kerjasama ini disetujui nggak ya kan gitu, kerjasama ini hubungannya untuk apa ya kalau kita perlu
2: ya.
3: Itu juga tantangan buat kita masing-masing ada di Bawaslu. Nah, tantangan selanjutnya adalah mungkin dari internal mungkin ya. Kalau dari internal itu tantangannya lebih kepada, nah kita kan punya tanggung jawab untuk memberikan peningkatan kapasitas terhadap teman-teman SDM yang ada di dalam. Nah, ini tantangan menurut saya karena SDM itu kan tidak merata ya.
2: Iya, betul. Nah,
3: karena tidak merata itu kita walaupun kita setiap hari, setiap seminggu sekali itu kita sampaikan peningkatan kapasitas, tapi kan itu kan belum juga kita mengukur apakah mereka itu sudah paham atau belum kan gitu. Nanti ukurannya bisa jadi nanti ketika tahapan dimulai kan gitu. Nah, itu nanti
2: ketika
3: jadi,
2: praktik di lapangan ya, apakah penguatan kapasitas ini nyantel atau enggak gitu ya.
3: Atau enggak kan itu jadi tantangan buat kita juga kan gitu.
2: Iya, betul.
3: Dewas kemarin memberikan ternyata tidak nyantel. Tapi saya punya keyakinan bahwasanya kalau kita rajin terus-menerus memberikan literasi yang seperti itu, saya kira ya mau tidak mau itu otaknya itu pasti ada yang nyantel lah gitu ya, tang-tang.
2: Iya. Karena sesuatu yang diberikan secara terus menerus itu akan diterima sebagai sebuah kebenaran.
3: Iya.
2: Betul gitu.
3: Nah, itu tantangan. Makanya saya sampaikan masuk di Bawaslu itu sebetulnya adalah kita menyongsong tantangan kan gitu.
2: Iya.
3: Karena semua yang ada di Bawaslu itu selain tantangan, tapi tantangannya itu tantangan yang mengasihkan gitu kadang-kadang. Tantang.
2: Menantang sesuatu yang menantang itu justru kadang ini ya Pak, bikin adrenalinnya bergemuruh gitu.
3: Kadang ngapa namanya ngeri-ngeri sedap. Nah, itu kan juga ada kan itu.
2: Okay.
3: Karena yang di bawah itu tuh pasti akan mengalami seperti itu.
2: Nyandu, ngeri-ngeri sedap. Oke, okay, Pak Taufik, kita jeda dulu setelah ini, nanti kita lanjut lagi. Sahabat pendengar, segera kembali nanti kami dengan bahasan yang lebih seru. Tapi sebelumnya akan ada yang lewat, jangan kemana-mana.

0: ngobrol asik seputar pemilu.
1: Ngobrol asik seputar pemilu
0: bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Oke, lanjut lagi bersama Bapak Maludin Taufik, Ketua Bawaslu Kota Magelang. Sebelum lanjut Pak Taufik, tentang tantangan tadi, ngeri-ngeri sedap tadi. Yang paling berkesan apa Pak sepanjang baik tahapan atau non tahapan yang paling ngeri-ngeri sedap itu Pak?
3: Banyak ya.
2: Oh, banyak.
3: Mungkin enggak usah diceritakan, nanti menyinggung banyak orang. <Okay. laughs>
2: Tapi ada. Ya, pasti itu jadi hal yang berkesan semua ya Pak ya.
3: Adalah di ketika Bawaslu, mungkin saya spill sedikit, kita itu di bahasanya itu digeruduk gitu kan, digeruduk oleh kelompok masyarakat tertentu. Itu memang kemudian sampai sekarang pun itu masih merasa terngiang-ngiang gitu.
2: Gitu.
3: Kalau buat saya sih itu, apakah ini karena Bawaslu-nya dalam bekerja tidak benar atau seperti apa, kan kita harus introspeksi juga kan gitu.
2: Iya, dari, mengaca pada diri sendiri apa yang sudah
3: semua
2: kita
3: sisi,
2: lakukan.
3: Kita introspeksi, dan itu dianggap sebagai sebuah pengalaman yang sangat berharga tentunya buat kita semua yang ada di Bawaslu.
2: Oke, jadi apapun itu yang sudah pernah dijalani, sengeri apapun, itu menjadi satu pelajaran berharga ya Pak ya. Jadi satu pengalaman yang luar biasa, yang hanya akan kita dapatkan ketika terlibat langsung di dalam Bawaslu. Oke Pak, ada pertanyaan dari Mas Reski nih, mahasiswa Sospol, mungkin dari Untidar atau Unima ini ya Pak ya. Selamat pagi Bawaslu, menjelang pemilu 2029, apa nih ancang-ancang strategi dari Bawaslu yang akan menghadapi masa yang lebih krusial untuk mengawasi ruang digital dari misinformasi atau disinformasi dan politik uang? Wah, lagi-lagi politik uang nih Pak ditanyakan. Itu isu yang sangat seksi untuk dibahas gitu kan, untuk politik uang ini. Mungkin yang pertama Pak, strateginya dulu untuk mengawasi ruang digital.
3: Ya.
2: Untuk menghindari misinformasi atau disinformasi.
3: Mas Reski ya?
2: Betul, Mas Reski.
3: Apa namanya, strategi kita untuk mengawasi di ruang digital itu memang kalau kita bicara aturan itu memang belum muncul ya, belum muncul secara.
2: Betul, belum ada payung hukumnya.
3: Secara apa ya, secara letterlock itu belum. Namun demikian, Bawaslu itu sudah menggagas melalui kita mengundang ketika kegiatan konsolidasi demokrasi dengan mahasiswa itu, kemudian kita menggagas bagaimana sih supaya kita bisa menangkal disinformasi misalnya di media sosial. Nah, salah satu caranya itu kemarin itu didiskusikan dilawan kan begitu.
2: Ya kan? Harus dilawan.
3: Nah, ya, dilawan. Jadi konten dilawan dengan konten, konten buruk dilawan dengan konten baik. Nah, itu salah satunya itu. Karena kalau kita berhenti, kita diam, itu juga akan semakin merebak kan gitu. Nek bahasa Jawane ngalah ngadi-adi kan gitu. Nah, oleh karenanya kenapa kita itu kemarin konsolidasi demokrasi itu banyak dengan teman-teman Gen Z, mahasiswa, itu kaitannya juga mereka muncul juga kemarin kan, kita lawan saja itu. Nah, kita kan jadi punya teman nih ya, punya pasukan yang mau kemudian melawan itu kan gitu. Itu satu.
2: Justru suara perlawanan itu munculnya dari mereka ya,
3: dari
2: Pak,
3: mereka
2: dari
3: sendiri,
2: teman-teman mahasiswa ini ya.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang Bawaslu lakukan, kita menggandeng misalnya organisasi masyarakat Mafindo misalnya. Ya kan?
2: Yeah.
3: Kita punya MOU dengan Mafindo dalam hal ini terkait dengan pre-banking, de-banking kan begitu. Jadi dia bisa mengetahui, memberikan informasi kepada kita apakah informasi tersebut itu yang ada di media sosial itu informasi yang hoax atau informasi yang benar. Nah, ini melalui kerjasama tersebut kita juga akan bisa mengelola tentunya terkait dengan media sosial itu sendiri. Namun demikian Mas Reski, kita juga jangan terjebak sebetulnya aturan terkait media sosial misalnya ketika kampanye misalnya itu sebetulnya sudah diatur bahwa akunnya itu dibatasi juga. Nah, ini kadang-kadang akun-akun ini tidak dilaporkan sehingga dari pengawas pemilu Bawaslu itu kadang juga tidak mengetahui ini akunnya akun yang berhak membuat konten di situ terkait dengan kami ataupun akun yang tidak berhak di situ karena belum terdaftar.
2: Yeah.
3: Nah, sebetulnya kalau tertib itu akan kemudian lebih mudah kita untuk mengawasinya. Oh, ini akun yang tidak terdaftar berarti ini tidak boleh kan gitu.
2: Betul.
3: Kita bisa kemudian cepat dalam melaksanakan itu. Nah, kembali strateginya Bawaslu gitu Mas Reski. Jadi kita bersama-sama dengan, karena kita enggak mungkin Bawaslu sendiri tanpa dibantu dengan partisipasi masyarakat, dalam hal ini generasi muda yang hari ini memang sangat menguasai teknologi informasi yang baik untuk kemudian bisa ikut mengawasi terkait dengan disinformasi yang ada di media sosial. Salah satunya begitu.
2: Iya, jadi Bawaslu ini juga membuka kerjasama, maksudnya kita bersinergi dengan Mafindo tadi ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, juga dengan menyisipkan terkait dengan isu-isu digital ini ketika kita melakukan penguatan demokrasi ya, konsolidasi demokrasi dengan teman-teman dari mahasiswa dan juga dari organisasi pemuda. Dan untuk konsolidasi demokrasi ini, para sahabat pendengar, itu Bawaslu akan terus berjalan. Jadi continue ya Pak ya, continue kita lakukan dengan sasaran partner konsolidasi kita adalah semua lapisan masyarakat, baik itu dari parpol, kemudian mahasiswa, tokoh masyarakat, kemudian juga dengan organisasi perempuan juga nggak ketinggalan. Seperti kita sudah ngobrol dengan beberapa organisasi perempuan seperti GOW, Gabungan Organisasi Wanita, kemudian Bayangkari, PKK, juga Dharma Wanita, yang beberapa diantaranya kita juga sudah menuju MOU. Saat ini sedang dalam proses menuju penandatanganan MOU. Semoga dengan semakin banyak pihak yang digandeng oleh Bawaslu, ini juga meringankan langkah Bawaslu untuk salah satunya tadi ya Pak, mengatasi disinformasi gitu kan, menyampaikan pendidikan demokrasi sejak dini, termasuk dari ibu-ibu ini kepada putra-putranya, ke titik-titik atau ke sudut-sudut yang belum tersentuh oleh Bawaslu. Pertanyaan terakhir nih Pak Taufik, dari Mas Faldo. Tadi disampaikan bahwa Bawaslu sudah melaksanakan bentuk penguatan demokrasi di masa post-elektoral ini. Apa saja Pak yang sudah dilakukan, dan secara real apa dampak yang diterima oleh masyarakat Kota Magelang dari kegiatan penguatan demokrasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang itu?
3: Ya, monggo Pak. Terima kasih Mas Faldo. Tapi sebelum menjawab, tadi masih ada satu yang politik uang belum dijawab ya, Mas Reski.
2: Oh iya, Mas Reski ya. Masih ada politik uang nih Pak.
3: Nanti terlewat. Nanti menunggu-nunggu. Jadi kalau strateginya Bawaslu terkait dengan politik uang itu memang semua strategi sudah kita laksanakan kan gitu. Tapi karena memang politik uang itu hal yang hal yang boleh dikatakan kayak goib gitu ya, tiba-tiba uangnya sudah terkirim ke sana, tiba-tiba sudah seperti itu. Nah, harapannya sebetulnya strateginya itu enggak banyak. Salah satunya adalah kalau masyarakat itu atau Mas Rizky mengetahui terkait dengan dugaan praktek politik uang, silakan itu dilaporkan ke Bawaslu.
2: Bawaslu.
3: Gitu. Karena Bawaslu itu membutuhkan yang seperti ini. Karena memang politik uang itu selalu dilakukan di tempat-tempat yang gelap, di lorong-lorong yang sempit kan gitu. Jadi tidak semua orang akan mengetahui itu terjadi politik uang. Nah, oleh karenanya kalau mendengar, mengetahui atau melihat itu, silakan kemudian bisa dilaporkan ke Bawaslu. Saya kira itu strategi yang paling jitu ya. Selain kita juga tidak henti-hentinya mengkampanyekan terkait dengan
2: bahaya politik uang
3: kan gitu. Kita selalu mengkampanyekan itu.
2: Termasuk ketika kita itu dengan program Bawaslu Goes to School dan Goes to Campus ya Pak ya, kita hadir ke sekolah, termasuk juga di dalamnya SMP, gak cuma SMA dan di universitas saja. Jadi Bawaslu Goes to School ini kita juga pernah hadir ke SMP dengan harapan bahwa kita bisa memutus mata rantai sejak sedini mungkin. Karena kalau bukan mata rantainya yang diputus, dari mana kita mau mulai gitu kan. Jadi kita sampaikan dulu informasi yang baik dan benar kepada calon pemilih pemula, walaupun masih jauh karena mereka masih SMP. Karena ibarat kertas yang kosong, itu kita tulis dulu hal-hal baik ya Pak ya, sebelum mereka mendapatkan informasi yang kita belum bisa pastikan kebenarannya. Ketika informasi itu didapatkan dari sumber yang belum terbukti kredibilitasnya, misalnya dari internet, dari suara-suara yang mereka terima di luar, kurang tersaring. Dan alangkah baiknya jika kemudian edukasi itu sedini mungkin diberikan, baik oleh Bapak Ibu gurunya ataupun dari penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU. Lanjut Pak, yang dari Mas Faldo tadi Pak.
3: Mas Faldo, pengaruhnya kepada masyarakat, saya pikir pengaruhnya itu akan begini. Jadi dia itu tidak kemudian mak berduntuk tiba-tiba itu mempengaruhi, enggak. Tetapi harapannya kita akan melakukan konsolidasi demokrasi kan sedikit demi sedikit ya kan. Kita dengan apa namanya itu mitra-mitra atau yang kita undang itu, yang kita sambangi juga tidak terus kemudian banyak. Tapi langkah-langkah yang sedikit ini kita berikan penguatan-penguatan, itu akan menimbulkan harapannya biar dia itu menularkan virus kebaikan ini kepada orang di sekelilingnya, orang di luar sana kan gitu.
2: Getok tular.
3: Getok gitu tular. Ya, jadi kita memang tidak bisa langsung langsung kepada masyarakat, kemudian masyarakat bisa langsung mudeng dan masyarakat bisa langsung memiliki pengaruhnya dari masyarakat. Tapi sedikit demi sedikit. Yang saya katakan tadi, kita harus sustainable, memang harus
2: berkelanjutan.
3: Jangan kemudian berhenti. Kalau berhenti ya sudah. Tapi kalau dia nggak berhenti terus dilakukan terus. Kalau sekarang tuh seminggu berapa kali ya? Seminggu tiga kali terus konsisten seperti itu, saya kira nanti juga akan berdampak kepada masyarakat.
2: Karena suatu hal yang ini ya seperti tetesan air di batu gitu ya Pak ya.
3: Karena kita juga nggak mampu untuk kemudian untuk mempengaruhi orang banyak itu biar kemudian bisa paham, nurut, itu kan nggak bisa begitu juga. Tapi memang dengan menggunakan yang waktu yang terus menerus dan konsisten, saya kira itu Pak.
2: Menjaga konsistensi ya Pak ya, apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah usaha baik gitu kan, yang kita kemudian akan mendapat hasilnya di kemudian hari.
3: Dan kota kuncinya Bawaslu memang harus konsisten.
2: Harus konsisten karena kalau nggak konsisten itu pasti yang nyerang udah banyak.
3: Ya, konsisten tuh kan balik ke nol lagi kan, kayak pom bensin dari nol lagi.
2: Dari nol lagi ya.
3: Dari nol terus kan gitu. Okay. Kita harus konsisten terus berkesinambungan gitu.
2: Oke, kita harus break dulu Pak Taufik, sahabat pendengar. Pada pagi hari ini ternyata bukan break nih Pak. Ternyata kita sudah 1 jam. Bukan lagi break. Kalau break kita masih nambah lagi Pak, nanti nabrak acaranya Mbak Vita. Monggo, saya persilahkan Pak Taufik untuk bisa menyampaikan closing statement Pak, dari apa yang sudah kita obrolkan pada pagi hari ini. Pesan-pesan seperti apa yang akan Bapak sampaikan kepada warga Magelang, warga kota Magelang, terkait dengan usaha kita dalam melakukan penguatan demokrasi ini Pak?
3: Demokrasi itu bukan hal yang harga mati kan gitu. Di dalamnya itu juga banyak sekali hal yang harus dilakukan yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah misalnya gitu. Salah satu konsentrasi di Bawaslu adalah terkait dengan demokrasi elektoral, demokrasi pemilu. Nah, ini akan kemudian Bawaslu Kota Magelang akan selalu terus-menerus mengkampanyekan terkait dengan apa itu demokrasi pemilu, apa itu pemilu itu sendiri, kemudian hak dan kewajibannya seperti apa, supaya masyarakat itu dalam tanda kutip tidak dibodohi, tidak dibohongi lagi. Jadi masyarakat itu akan tahu persis akan hak dan kewajibannya ketika tahapan pemilu itu sudah ada dan mereka dihadapkan di dalam bilik suara untuk memilih pemimpinnya atau wakilnya.
2: Apa yang harus dilakukan dengan suara yang mereka miliki?
3: Tanpa harus mendapatkan tekanan, pengaruh dan seterusnya. Saya kira itu hal yang dewasa yang harus kita sudah mulai dari sekarang kepada semuanya, khususnya di masyarakat Kota Magelang ini. Dan Bawaslu yang terakhir, Bawaslu saya sampaikan tadi harus konsisten terhadap kerja-kerja demokrasi itu sendiri harus konsisten. Jadi jangan sampai Bawaslu itu lemah dan seterusnya. Kalau lemah nanti kita kembali ke nol lagi nanti malahan, ya kan?
2: Kembali fitri lagi. Nah,
3: saya kira harus konsisten dan harus selalu berani menyuarakan terkait dengan isu-isu kepemiluan yang baik.
2: Terima kasih Pak Taufik. Sahabat pendengar, gak terasa sudah 1 jam kita ngobrol di Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Kita mungkin akan ketemu lagi di bulan depan dengan tema lain ya Pak ya, dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya Silvi mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali ya ngobrol berdua nih Pak Taufik dengan Bu Silvi ya.
2: Di kantor ngobrol, di sini ngobrol lagi saya sama
4: Tapi
2: Taufik.
4: Saya sebenarnya senang kalau 2 jam lagi begitu.
2: Oh gitu ya.
4: Ya. Saya lumayan lah ya. Tapi tentu saja terima kasih Ngasep ngobrol asik seputar pemilu. Kita sudah bahas ya bersama dengan Bu Silvi. Ya meski tahapan belum dimulai tapi tanggung jawab demokrasi milik kita semua ya Bu.
2: Betul.
4: Ya.
2: Betul. Tanggung jawab bukan hanya milik penyelenggara saja,
4: betul,
2: tapi milik kita semua.
4: Nah, sahabat pendengar, mari kita dukung ya pemilu yang luber jurdil itu.
2: Masih hafal ya, Pak ya?
4: Masih, Bu. Yang tentu saja bukan hanya berani mengawasi tapi juga melaporkan,
2: betul,
4: memberikan bukti yang betul-betul absah begitu ya. Yeah. Dan sahabat pendengar, slogannya Bawaslu kita bisa ucapkan bersama-sama.
2: Boleh,
4: ya sebelum kita tutup acara ini.
3: Ya.
2: Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
4: Ya, kalau begitu sahabat pendengar, saya sudah Ngasep bersama dengan keluarga dari Bawaslu Kota Magelang dalam acara Ngasep ya. Sampai jumpa di program acara Ngasep selanjutnya yang tadi sudah disampaikan di bulan yang akan datang ya. Kalau begitu, Vita pamit undur diri bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Salam awas.

103,5 Magelang FM. Selamat siang sahabat pendengar. Inspirasi keluarga ya di pukul 11.17 ini. Kalau belum sarapan, sebenarnya dari tadi jam 9 bisa jadi sudah mulai ganti genrenya. Bukan pop lagi tapi keroncong gitu ya. Keroncongan wih. Jadi sah-sah aja untuk bisa mengisi tenaga, apalagi untuk Anda penderita GERD, mah, asam lambung gitu ya. Pantang kalau harus menanti jam untuk makan. Tapi memang sudah ada jamnya masing-masing. Hanya saja porsi untuk nyemilnya itu diperbanyak agar asam lambung tidak terproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Oke, sambil ngerecat energi lagi.

Vita kembali hadir di Inspirasi Keluarga. Jadi yuk, Anda yang mau gabung bisa saja WhatsApp di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899 sampai usai nanti di pukul 12 ya sahabat. Vita tunggu kebersamaannya untuk bisa beratensi lewat WhatsApp ataupun telepon. Oke, baiklah kalau begitu ya. Pelabuhan Cinta dari Harvey Malaiholo. Kembali untuk bisa Anda simak, Vita akan hadir juga dengan informasi-informasi terkait kebutuhan pokok masyarakat. Ada fluktuasi harga yang naik dan juga turun. Tetaplah bersama kami.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

Juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab

0: @radio_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sekitarnya siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale. Magelang Great Sale. Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial. Magelang Great Sale. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang.

sobat pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Satu lagu terakhir ya, ada Penjaga Hati dari Ari Lasso. Sekaligus Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Buat Mas Bay, monggo Mas Bay untuk berita kehilangan ya, bisa datang aja ke Radio Magelang FM di jam kerja dari jam 7:30 sampai 3 sore. Kemudian Bututi Haryati, terima kasih. Pokoknya salam sayang dari saya Vita di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

semuanya siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale. Magelang Great Sale. Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial. Magelang Great Sale. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar hari ini? Tentunya sehat selalu akan kita harapkan ya. Dan semoga saat ini dimana kita memulai menapaki awal pekan di hari Senin ya, kita selalu diberi kekuatan dan kemudahan. Sekalipun kita diterpa berbagai rintangan, yakin orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, tapi mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Baik, saya Dani punya waktu 1 jam sampai tuntas nanti jam 1 siang di SMS. Kita langsung simak dulu teman pertama, ketemu bareng Rosa. Satu temannya, ayat-ayat cinta.

Sahabat pendengar, pastinya sudah tidak asing lagi dengan penyanyi Rosa. Ia sudah banyak sekali mengeluarkan tembang-tembang galau yang mengundang kesedihan. Salah satu tembang galau yang populer dari Rosa adalah tembang Ayat-Ayat Cinta. Tembang ini merupakan tema dari film dan novel terkenal Ayat-Ayat Cinta di tahun 2008 ya, yang mencerminkan perjalanan emosional karakter-karakter di dalamnya yang diwarnai drama percintaan dan nilai-nilai agama. Ya, secara keseluruhan, tembang ini mengisahkan tentang keteguhan hati di dalam mencintai yang disertai dengan keikhlasan untuk berkorban dan berserah diri. Kita tinggalkan Rosa, kita ketemu dengan Agnes Monica. Tak ada logika. Lihat

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, siang adalah waktu yang penuh dengan aktivitas dan seringkali disibukkan dengan rutinitas harian. Tapi tidak ada yang menghentikan kita untuk menikmati momen-momen santai di siang hari tentunya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mendengarkan musik, ya. Jadikan aku yang kedua, Astrik. Di SMS sampai jam 1 siang bareng Sadani.

Sahabat pendengar, solois wanita yang membawakan tembang pop populer berikutnya adalah Astrid dengan tembangnya Jadikan Aku Yang Kedua. Tembang ini menceritakan seseorang yang ingin dijadikan orang kedua, menempatkan cinta di atas ego meski harus mau berbagi. Tembang ini menyoroti potret nyata hubungan kompleks dan pengorbanan perasaan demi mencintai seseorang. Baik, Nindi, Anda suka dengan koleksi tembangnya? Dan dikasih yang ini, buktikan.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Sahabat pendengar, perjalanan karir penyanyi Indonesia sangat beragam. Mulai dari perjuangan meniti karir dari nol, mengikuti ajang pencarian bakat, hingga menjadi legenda yang diakui lintas generasi. Termasuk Raisa. Bakat menyanyi Raisa sudah terlihat sejak kecil. Sebelum tenar, ia mengasah kemampuan dengan bernyanyi di berbagai kafe dan sempat bergabung dalam grup vokal bentukan Andi Rianto. Kita simak yuk, Serba Salah, Raisa.

salah satu penyanyi wanita yang tembang-tembangnya ya cukup populer. Salah satu tembang pop populer yang dinyanyikan Raisa yaitu Serba Salah. Tembang ini dirilis pada tahun 2011. Raisa Andriana, lahir 6 Juni tahun 1990. Ini adalah penyanyi pop Indonesia berkarakter vokal khas yang menitik karir dari penyanyi di kafe dan vokal grup hingga menjadi ikon musik nasional. Titik balik kesuksesannya dimulai sejak merilis single debut Serba Salah 2010, menjadikannya salah satu solois wanita terpopuler. Bunga Citra Lestari dengan tembangnya Cinta Pertama.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Sahabat pendengar, siang hari dapat menjadi waktu yang penuh tekanan, terutama kalau kita memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Dan mendengarkan musik yang kita sukai di siang hari ini akan membantu mengurangi stres dan mengembalikan ketenangan batin. Musik, tidak kita pungkiri, memiliki kemampuan untuk merangsang pelepasan hormon endorfin yang mengurangi stres. Ya, gak percaya? Coba kita simak yang tepatnya ini.

cinta pertama dan terakhir dari Sirena. Ini ya cocok untuk didengarkan bagi sahabat pendengar yang sedang merasakan jatuh cinta pada seseorang ya. Baik, sahabat pendengar, kita ketemu dulu yuk bareng Untuk Apa Maudie Ayunda. Maudie Ayunda ini bisa dibilang juga sebagai salah satu wanita yang memiliki tembang pop populer yang berkisah tentang untuk apa seseorang menjalin hubungan kalau tidak ada perjuangan. Kita simak.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat Bengar, mengisi siang hari dengan musik ini adalah cara yang baik untuk menjadi keseimbangan hidup. Ini akan memberikan kesempatan untuk bersantai dan melupakan kekhawatiran sejenak. Musik juga membantu kita menghubungkan diri dengan diri Anda sendiri, terlepas dari kesibukan sehari-hari, ya. Yeah. Isana Saraswati, coba kita dengar dengan tembangnya, Tetap Dalam Jiwa.

Tembang tetap dalam jiwa dari Isyana Saraswati. Ini menjadi tembang pop populer berikutnya. Tembang pop populer wanita yang satu ini sangat cocok kita dengarkan ketika ingin berpisah dengan kekasih kita karena sudah banyak hal yang tidak serasi. Baik, sahabat pendengar, satu tembang yang bakal ada dimunculkan sebagai tembang pembukaan ya, ada Audi Menangis Semalam. Sekaligus bareng tembang ini saya dari pamit undur. Terima kasih bersamanya. Moga di hari ini, hari Senin, hari yang 11 di bulan Mei, benar-benar menjadi hari yang spesial yang akan selalu membuat Anda bahagia. Ya, selamat siang, selamat menikmati kesibukan, jaga kesehatan, dan sampaikan salam saya Dani buat kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dimana saja Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal hadir menemani kebersamaan Anda hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Saya bakal hadir membersamai sahabat semua di program Bincang Inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi dan wawasan untuk masyarakat Kota Magelang di Dialog Interaktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan penting bagi kemajuan masyarakat, terutama di Kota Magelang. Kita bakal mengangkat tema tentang perpustakaan kelurahan sebagai pilar literasi wilayah. Dan sahabat, di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat ini, budaya literasi ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan masyarakat ya. Di mana kita bisa mewujudkan masyarakat yang cerdas, aktif, kreatif, dan berdaya saing. Nah, kehadiran perpustakaan kelurahan bukan hanya sebagai tempat untuk membaca buku, tetapi juga menjadi ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Dan kali ini kita bakal mengulas bagaimana peran perpustakaan kelurahan, khususnya di Kelurahan Keramat Selatan, dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Untuk itu telah hadir di studio kita tiga narasumber yang luar biasa. Ini yang paling tengah luar biasa ya Ibu ya. Yang pertama ada Ibu NS Nani Yunianti Eskep. Beliau selaku Bunda Literasi Kota Magelang. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sebagai Bunda Literasi luar biasa, orang di siang hari ini ceria selalu ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah, bisa ceria ini.
0: Baik sahabat, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Sarwo Imam Santoso STMT. Beliau selaku Kepala Disperpusip Kota Magelang ya Pak Imam ya. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa kabar siang hari ini Pak?
2: Ya alhamdulillah, sehat ya.
0: Sehat.
2: Ya, salam semua untuk pendengar ya Magelang FM,
0: ya,
2: dimanapun saudara-saudara kita berada.
0: Oke, okay. Ya. Narasumber kita yang berikutnya, aduh ini Pak Lurah yang luar biasa, energi konten kreator juga nih ya Pak Lurah ya. Beliau adalah Bapak Saputro SHMSI. Pak Bayu Saputro ini selaku Lurah Keramat Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Lurah.
3: Waalaikumsalam Mbak El. Jadi terima kasih Mbak El. Selamat siang juga untuk para pendengar semuanya Magelang FM.
0: Apa kabar untuk siang hari ini Pak?
3: Baik, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan buat sahabat pendengar semuanya yang barangkali siang hari ini ingin memberikan atau ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita atau memberikan tanggapan, silakan saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Baik Bu Ibunda, Bunda Literasi juga Pak Kadis dan Pak Lurah ini ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini seberapa penting sih keberadaan perpustakaan, terutama perpustakaan di kelurahan di tengah masyarakat yang saat ini agak literasinya itu semakin berkurang karena media sosial ini ya Bu ya. Barangkali dimulai dari Bunda Literasi, monggo Bu.
1: Literasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang maju, cerdas dan berdaya saing tentunya. Karena di sini literasi bukan hanya sekedar membaca, tapi kemampuan memahami siap informasi, kemampuan untuk berpikir kritis yang tentunya akan menguatkan sumber daya manusia ini dalam menjawab tantangan zaman dan teknologi tentunya itu ya. Jadi sangat penting sekali karena di sini untuk saat ini kan kadang kita kalau berbicara literasi hanya membaca dan menulis, padahal ini bisa semuanya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri itu.
0: Iya. Jadi anu kangen zaman dulu ya Bu ya, kalau kita itu rajin baca koran, majalah, bahkan ada satu kertas jatuh aja kita pungut kita baca ya. Budaya baca zaman dulu sampai sekarang itu emang beda ya Bu ya. Baik, untuk Pak Kepala Disperpusip ini Bapak, menurut Bapak nih, seberapa penting keberadaan perpustakaan ini terutama di Kelurahan Magelang Selatan yang akan kita kulik saat ini Pak?
2: Yeah. Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang Pak Imam.
2: Sekarang kan perpustakaan itu kan tidak hanya di pusat ya, di pusat itu tidak hanya di kami di Jalan Kartini itu pusatnya yang umum yang besar yang milik pemerintah, tetapi juga ada di kelurahan-kelurahan. Nah, salah satunya di Kelurahan Keramat Selatan. Nah, di Keramat Selatan kebetulan memang perpustakaannya terkelola dengan baik ya. Di sana fasilitasnya cukup lengkap dan di kelurahan itu menjadi tempat yang sangat-sangat strategis. Artinya karena masyarakat itu dengan kelurahan daripada perpustakaan yang ada di pusat, yaitu yang di Jalan Kartini. Nah, secara apa koleksi di kelurahan Keramat Setan juga cukup lumayan. Termasuk untuk masyarakat sekitar, saya kira sudah cukup bisa untuk tempat untuk mencari apa buku-buku bacaan dan sebagainya.
0: Jadi penasaran nih Pak Bayu ingin berkunjung ke Kelurahan Keramat Selatan dengan perpustakaannya ini ya. Nah ini menurut Pak Bayu sendiri nih, seberapa penting keberadaan perpustakaan di Kelurahan Keramat Selatan dan apakah sudah ada ruangan tersendiri Pak sehingga masyarakat terutama di Keramat Selatan ini bisa konsen menikmati bacaannya itu tanpa terganggu sesuatu yang memang tidak mengenakan itu Pak?
3: Ya, di Kelurahan Keramat Selatan sendiri kita punya perpustakaan Mawar namanya. Jadi di sana tadi apa yang diingatkan dari Pak Kadis, memang kami terus berkembang, terus bergerak menyempurnakan fasilitasnya supaya masyarakat bisa datang kemudian nyaman di sana. Dan untuk perpustakaan kami sendiri memang kami terbatas pada gedung yang masih seadanya, tapi kami terus berupaya berkembang bagaimana kelurahan utamanya perpustakaan itu bisa nyaman memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya kemarin kita juga bikin tempatnya tempat ber-AC ya Bu. Jadi kalau di perpustakaan kota memang besar sekali, tapi kami kecil tapi nyaman. Dan kami juga sudah mulai membuat menyediakan pojok-pojok baca di ruang di luar. Di luar kita bikin pojok-pojok baca, kemudian ada Kafe Merah Putih juga, itu juga menjadi apa?
0: Pojok baca. Satu paket ya.
3: Iya, satu paket
0: ya Pak Bayu.
3: Nah,
0: ya.
3: Itu yang menjadi inovasi kami di sana. Gitu, Mbak.
0: Nah, ini sebelum beralih ke yang lain, Pak Bayu, apa sih makna tema perpustakaan kelurahan sebagai pilar literasi wilayah bagi Kota Magelang khususnya di Kelurahan Keramat Selatan ini Pak Bayu?
3: Nggih. Jadi kami ingin menjadi perpustakaan yang dekat dengan masyarakat. Jadi literasi itu memang harus dibangun dari kelompok terkecilnya di masyarakat. Jadi kami hadir di sana menjadi pilar-pilar literasi yang ada di Kota Magelang. Jadi dari kelurahan di Keramat Selatan sendiri kami punya apa ruang-ruang diskusi. Ini yang akan membiasakan masyarakat untuk terbiasa diskusi, terbiasa membaca. Kemudian ketika literasi yang ada di kelurahan ini bisa berkembang dengan baik, maka ini pastinya akan mendukung pilar-pilar yang ada di tingkat kota sendiri. Jadi kami bergerak pada ruang-ruang yang kecil tapi untuk menopang yang di lebih di tingkat kotanya.
0: Okay. Wah ini patut berbahagia Bunda Literasi ya. Di mana kesadaran berliterasi khususnya di Keramat Selatan ini patut menjadi uji percontohan ya. Begitu Nji, Bu ya. Bunda, Bu Ibu nih selaku Bunda Literasi di Kota Magelang, bagaimana Ibu melihat perkembangan budaya literasi Magelang untuk saat ini, Ibu?
1: Sebenarnya kalau dilihat dari sumber daya manusia Kota Magelang itu sangat luar biasa sebenarnya. Kita memang minim di sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya luar biasa. Hanya kemudian memang untuk membudayakan kembali biar untuk IPLM atau indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Magelang meningkat serta tingkat kegemaran bacanya juga meningkat, tentunya perlu inovasi-inovasi. Karena untuk membaca kita juga kadang imannya turun naik gitu.
0: Iya, masyarakat betul.
1: Kadang ada sempat, ada tidak gitu. Kemudian mungkin perlu inovasi-inovasi yang memang diterapkan di Kota Magelang ini sehingga indeks ini menjadi lebih tinggi, paling tidak bertahan di situasi yang bagus gitu. Ini mungkin seperti yang diterapkan oleh perpustakaan yang ada di kelurahannya Pak Bayu ini. Ini lurah yang hebat ini contohnya ini ya, seperti ini. Jadi nanti harapannya di setiap kelurahan yang dipimpin oleh lurah ini tentunya ada yang namanya bunda literasi ya. Bunda literasi sekarang itu setiap pimpinan daerah ataupun baik itu di tingkat kota, kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan, tentu ada istrinya yang nanti berperan di situ. Nah, di sini khususnya terkait literasi, untuk bunda literasi di kecamatan kan dipegang oleh camatnya nih. Kemudian yang di kelurahan tentu oleh istrinya yang memang sudah beristri ya. Nah, nanti di sini ada beban di sana, bukan beban lah, kewajiban untuk berperan meningkatkan literasi yang ada di Kota Magelang. Jadi sekarang untuk jadi istri pimpinan daerah baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota itu juga tidak mudah karena mereka kita juga harus betul-betul membina kader kita, entah itu berkaitan dengan PKK dan lain-lain, dan di sini terkait literasi untuk menjadi lebih lebih baik. Dan di sini inovasi dari para Pak Lurah ini tentunya yang membersamai Bu Literasinya ini, Bunda Literasinya ini, untuk bagaimana berkreasi, kemudian meningkatkan iklim literasi yang ada di kelurahannya masing-masing untuk menjadi lebih baik. Yang di sini ini tentunya literasi itu kan tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia, di mana harapannya setiap masyarakat dengan literasi yang bagus itu nanti bisa menerapkan literasi yang bagus di kehidupan sehari-hari.
0: Amin.
1: Itu begitu.
0: Karena dengan literasi
1: daya manusia, di mana harapannya setiap masyarakat dengan literasi yang bagus itu nanti bisa menerapkan literasi yang bagus di kehidupan sehari-hari.

0: Bagaimana sih Pak Kadis komitmen Disperpusip Kota Magelang dalam mendukung pengembangan perpustakaan kelurahan ini Pak Kadis?
1: Jadi kita, jadi kita itu yang kita bina itu tidak hanya di kelurahan ya, tapi juga di sekolah-sekolah. Dan untuk di kelurahan-kelurahan, jadi dari tim kita itu, dari tim kita itu kita selalu adakan pembinaan. Jadi pembinaan berkeliling dari teman-teman kita itu untuk memberikan penguatan kepada perpustakaan yang ada di kelurahan-kelurahan. Karena apa? Karena memang tadi saya sampaikan bahwa perpustakaan di kelurahan ini adalah dekat dengan masyarakat. Nah, jadi paling tidak memang peran Pak Lurah itu untuk berinovasi, untuk istilahnya bisa menarik, menggiring orang untuk datang ke perpus kelurahan itu memang menjadi tantangan tersendiri. Nah, itu yang kita apa, kita dampingi lurah-lurah itu untuk selalu memberikan pelayanan sebaiknya terhadap perpustakaan yang ada.
0: Nah, untuk perpustakaan sendiri Pak, barangkali di kelurahan kan ketersediaan atau kelengkapan buku itu tidak selengkap yang ada di perpustakaan Kota Magelang. Apakah ada bantuan untuk melengkapi atau memang dari kelurahan Keramat Selatan sendiri mengusahakan sendiri nih Pak?
1: Kalau selama ini Bu, jadi selama ini anu Mbak, jadi buku-buku yang ada di perpustakaan di kelurahan itu adalah semua bantuan dari Perpusnas. Apalagi misalnya ini misalnya kalau perpustakaan seperti Kelurahan Keramat Selatan ini misalnya nanti dia bisa mengembangkan, syukur bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan sebagainya, insya Allah nanti mungkin dari semua fasilitas-fasilitas yang ada mungkin kemungkinan dapat bantuan dari pusat kan seperti itu.
0: Semakin lengkap ya barangkali. Baik, untuk Pak Bayu nih. Nah, Pak Bayu, bagaimana kondisi dan perkembangan perpustakaan di Kelurahan Keramat Selatan saat ini?
2: Ya, untuk perpustakaan Mawar di Keramat Selatan memang dari awal dulu terbentuknya sampai sekarang memang sudah banyak sekali perbedaan, utamanya di penyempurnaan fasilitas dan buku-buku ya. Tadi yang disampaikan dari Pak Kadis betul, jadi ketika kita menang lomba nanti akan ada penghargaan, kemudian nanti yang akan memperkaya lagi, memperbanyak koleksinya dan fasilitasnya. Termasuk kami di Kelurahan Keramat Selatan, kita sedang mengupayakan ini, ada gerakan sedekah buku. Sedekah buku, jadi kami mengajak masyarakat yang punya buku-buku atau di sini kan juga ada mahasiswa, ada mahasiswa, jadi kami mengajak masyarakat, mari kita sumbangkan bukunya nanti menjadi koleksi di perpustakaan kami yang nanti akan bisa diakses kembali oleh masyarakat. Nah, gerakan-gerakan yang kecil seperti inilah yang bisa menjadi penguat dari gerakan literasi yang di tingkat kota, jadi semuanya bisa bergerak bersama, seperti Pak Wali bergerak bersama, membangun melayani bersama, melayani sepenuh hati. Ya, itu bagian dari interpretasi kita di tingkat Kelurahan Keramat Selatan di perpustakaannya.
0: Nah, kalau misalkan ini masyarakat di Kelurahan Keramat Selatan ingin menyumbangkan buku-buku yang di yang dipunya ya, ada apa namanya syarat khusus atau dipilah-pilah buku apa saja yang bisa disumbangkan atau semua jenis buku ini Pak Lurah?
2: Kecuali buku utang ya Mbak. Jadi sebagai contoh kemarin di SMK Yudhakarya itu, itu dari sekolah itu menyumbangkan bukunya ke kami, karena mungkin SMK sudah tutup kemarin,
0: tutup,
2: ya.
0: Akhirnya
2: koleksi bukunya disumbangkan kepada kami. Kemarin juga sebelum ini ada kegiatan mahasiswa, di sana juga ada pengumpulan buku, kemudian disumbangkan juga. Bebas untuk buku-bukunya, buku-buku fiksi, non-fiksi, buku sejarah ataupun
0: ada
2: apapun itu.
0: Ada kriteria ya Pak?
2: Ya, kami terima, yang penting bukan buku catatan tadi itu. Akan kami dengan senang hati kami terima.
0: Ini ke Bunda Literasi nih Bun. Bunda, apa sih tantangan terbesar dalam menumbuhkan minat baca di lingkungan keluarga dan masyarakat ini Bunda?
3: Kalau kondisi sekarang, untuk tantangan terbesar saat ini untuk minat baca itu selain gadget atau HP, itu kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi. Jadi kalau sekarang itu hampir bayi baru lahir pun seandainya bisa pegang HP, pasti pegang HP.
0: Betul.
3: Jadi semuanya sekarang pegang HP. Jadi untuk kadang untuk memang literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, dan membaca betul bisa,

0: pakai HP pun bisa, yeah. Materi-materi dari HP pun bisa. Kemudian untuk tantangannya sekarang, untuk yang betul-betul fokus untuk bisa datang ke perpustakaan, karena dengan kebutuhan ekonomi yang memang mereka harus bekerja, yeah. Kemudian memenuhi kebutuhan ekonominya, yeah. Tentunya tidak luang untuk membaca di situ. Tapi untuk dari perpustakaan Kota Magelang juga sudah ada perpustakaan yang sifatnya digital. Jadi nanti bisa mengakses itu, mm-hmm. Untuk bisa mendapatkan bacaan-bacaan atau literasi-literasi di sini yang berhubungan dengan yang mereka butuhkan, cukup dari rumah. Kemudian tidak perlu datang ke perpustakaan. Jika memang punya waktu, monggo datanglah ke perpustakaan, bisa memilih buku yang mereka butuhkan. Kemudian lingkungannya juga cukup nyaman. Tadi seperti yang di kelurahan juga sudah diinovasikan untuk ruangan ber-AC, meskipun mungkin belum luas, mm-hmm. Nggih. Tapi untuk yang pusat, yang di Kota Magelang sudah cukup luas. Dan kemudian untuk jam bukanya juga sudah tidak sampai hari Jumat saja, hmm. Tapi hari Sabtu juga sudah buka juga. Jadi ini sebagai layanan dari Disperpusip Kota Magelang yang berkaitan dengan literasi, agar menarik budaya atau minat baca mereka di saat jam-jam mereka tidak bekerja. Kemudian kalau yang terkait gadget ya, kalau HP mungkin di situ mungkin sebenarnya tidak semuanya negatif juga, yeah. Di sana mungkin tidak semuanya yang dibuka itu hal-hal yang tidak berguna, yeah, dan di sini peningkatan literasi di sini kan juga bagaimana mereka menyaring setiap informasi yang berkaitan dengan literasi, ya, tidak hanya budaya baca dan tulis, yeah. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, mana yang bisa kita hargai untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dengan banyak literasi, kemampuan, kompetensi masyarakat dengan literasi yang bagus ini membuat mereka bisa menyikapi atau memutuskan saat ada masalah yang muncul, yang tentunya sesuai dengan literasi yang pernah mereka terima sebelumnya itu. Jadi bagaimana untuk tantangannya, sebenarnya gadget ini juga bukan utama juga,
1: yeah.
0: Tapi bagaimana menarik minat baca mereka, untuk minat literasi mereka untuk muncul kembali. Jadi perlunya menurut saya edukasi, hmm. tentang literasi itu, hmm. sendiri.
1: Seperti tadi ditanyakan Bunda bahwa gadget itu memang ketika kita bisa memilah-milah, memahami, tidak harus negatif, ya. Bunda, banyak sekarang ini justru membaca itu kita menggunakan gadget dengan mendownload misalnya cerita tentang masak atau tentang berita apapun bisa kita dapatkan melalui gadget, ya Bunda, ya.
0: Betul. Saya juga mempraktikkan sendiri. Kadang contohnya saya hari di suatu tempat nih, saya tidak siap, saya disuruh apa gitu, ya.
1: Siap.
0: Dengan adanya gadget yang saya pegang ini paling gak memandu saya bahwa saya harus bagaimana, apa yang perlu saya sampaikan. Contohnya seperti itu. Tentunya dengan pendalaman literasi yang sebelumnya, kita tidak bingung harus bagaimana, karena dengan apa yang kita pegang, tidak harus buku pun, kita bisa menyelesaikan masalah di saat itu juga.
1: Iya, gitu, siap. Aduh, keren nih, Bunda. Ini ke Pak Kadis nih, sebelum kita break sebentar, ada satu pertanyaan menggelitik. Tadi disampaikan Bunda Literasi bahwa saat ini di Perpustakaan Kota Magelang juga sudah disiapkan literasi digital, ya Pak. Artinya masyarakat bisa mengakses tanpa melihat satu demi satu buku secara manual, ya. Apakah kesiapan di situ itu sudah memenuhi syarat, artinya sudah benar-benar ready untuk literasi digitalnya, Pak Kadis?
2: Ya, Pak. Jadi di Perpustakaan itu kita kan ada layanan yang pertama langsung, ya. Langsung artinya bahwa masyarakat itu silahkan datang. Tadi sampaikan oleh Bunda, tadi tempat kita itu nyaman, Bu. Berarti kalau di luar sumuk, silakan masuk, nanti adem. Nah, di dalam juga koleksi bukunya sudah komplit. Wifi juga tersedia. Jadi kalau masyarakat Magelang itu, kalau misalnya tadi disampaikan juga bahwa kita hari Sabtu itu kita kan sekarang buka. Jadi Senin sampai Sabtu. Sabtu itu biasanya kalau orang libur, ini daripada misalnya John Sewu pergi jauh, butuh duit banyak, dan sebagainya, sekali-kali wisata literasi, nanti
1: ke Kota Magelang.
2: Nah, wisata literasi di Perpus. Jadi cari-cari buku di Perpus, ngadem di sana, cari ilmu, ya, mungkin apa bisa dengan keluarga, ya, tidak sendirian dan sebagainya, monggo. Nah, terkait dengan layanan yang digital itu memang kita paham bahwa masyarakat itu tidak semuanya itu ada waktu ya, ada waktu untuk datang ke perpus. Jangan kadang mungkin yang di kelurahan pun dekatnya belum tentu ada waktu juga.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya kita kan ada digital, itu bisa mungkin di rumah sambil apalah duduk-duduk ngopi dan sebagainya. Silahkan, kita sudah ada pelayan secara digital namanya Imagelang.
1: Imagelang, jadi ya, bisa diakses dari
2: bisa,
1: rumah ya Pak Kadis ya.
2: Yang okay, penting nanti kita scan barcode saja nanti bisa diakses. Kapanpun mau tengah malam boleh, mau subuh boleh, mau pagi silahkan monggo. Jadi ini memang pelayanan kita untuk masyarakat utama Gelang.
1: Oke. Okay. Dan tadi Pak Kadis juga menyampaikan bahwa tempatnya nyaman untuk berliterasi di perpustakaan Kota Magelang. Adem juga ya. Senyaman dan seadem melihat wajah Bunda Literasi. Baik, sahabat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e, yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, yu?
4: Wis to, yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
5: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
6: Monggo.
7: Loh, apa kok nangis?
8: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
7: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
9: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: Baik sahabat, masih di dialog interaktif kita masih mengangkat tema tentang perpustakaan kelurahan sebagai pilar literasi wilayah. Dan masih bersama tiga narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu NS Nani Yunianti Eskep selaku Bunda Literasi Kota Magelang. Kemudian ada Bapak Sarwo Imam Santoso STMT selaku Kepala Disperpusip Kota Magelang. Dan Bapak Bayu Saputro SH MSI selaku Lurah Keramat Selatan. Luar biasa dari perbincangan kita tadi ya Bunda dan Bapak-Bapak, di mana perpustakaan ini juga bisa menginspirasi sahabat semua untuk jadi sukses ya, untuk menjadi cerdas dan inspiratif tentunya. Ini ke Bunda lagi nih, Bunda Literasi. Menurut Bunda nih, bagaimana cara membuat perpustakaan kelurahan ini menjadi tempat yang menarik, khususnya untuk anak-anak Bunda, kemudian tidak meninggalkan juga untuk remaja hingga orang tua. Bagaimana caranya Bunda?
1: Dengan segala keterbatasan tentunya ya, dengan untuk sekarang ini itu semua program itu wajib berjalan, tetapi dengan segala keterbatasan terkait anggaran, tentunya kalau di sini untuk menyingkapi hal tersebut tentunya inovasi, solusi dari Pak Lurah dan yang lain-lain ini harus bagus ini. Contohnya kalau perpustakaan di tingkat kelurahan, tentunya fokusnya ini kan di area kelurahan, tentunya yang bertanggung jawab di terkait ini ya tentunya Pak Lurah dengan Bunda Literasinya. Nah, bagaimana ini bisa menarik, tentunya satu, di samping satu tempat yang nyaman yang bisa diusahakan tentunya disesuaikan dengan keterbatasan. Kemudian yang kedua, buku-buku yang menarik. Buku-buku yang menarik tentunya karena ini di sehampir semua, harapannya semua siklus hidup ada, tentunya ada materi-materi bacaan yang memang disesuaikan dengan umur-umur yang ada di kelurahan tersebut. Kemudian materi-materi baru mungkin yang sebelumnya mungkin sudah ada perpustakaan ini, tapi mungkin sudah habis dibaca dan mereka tidak hadir kembali karena mungkin buku-buku itu sudah selesai mereka baca atau sudah bosan. Tentunya mungkin terkait materi buku bisa mungkin pengadaan CSR ya, kalau ada yang mau mendukung ini, ini apa yang para orang-orang peduli yang ada di Kota Magelang nih, siapa tahu ada yang mau berikan CSR terkait buku-buku baru untuk meningkatkan apa isi dari perpustakaan di tiap-tiap kelurahan ini. Kemudian jika memang tidak bisa, kita bisa tukeran buku ya, materi-materi baru di setiap kelurahannya. Tentu bukunya kan tidak mesti sama nih. Bisa tukeran atau mungkin bisa difasilitasi oleh Disperpusip. Bagaimana buku-buku ini selalu bisa baru, karena perpustakaan itu kan dengan tempat yang lumayan tidak luas juga, dengan keterbatasan jumlah buku yang bisa dibaca, tentunya kan perlu bantuan dari semuanya, kolaborasi dengan semuanya, aspek positif yang berkaitan dengan literasi. Jangan lupa sekarang itu juga ada Posyandu, Posyandu 6 SPM. Di Posyandu 6 SPM itu yang di bidang pendidikan tidak hanya terkait esensi anak PAUD, tapi di situ juga terkait literasi-literasi di kelurahannya masing-masing. Begitu ya. Jadi mungkin yang ramah pada saat menerima apa yang ada di perpustakaan, bersih. Kemudian untuk yang anak-anak itu kan sekarang lagi senangnya mencet-mencet ini ya. Mungkin misalnya pada saat datang mereka harus mengisi biodatanya di situ, namanya siapa, mereka akan berlatih menulis. Kemudian mungkin dengan ada satu apa yang bisa mereka bisa menulis kehadiran mereka gitu loh. Tidak hanya yang sifatnya manual. Kalau manual mungkin mereka sudah biasa. Misalnya kalau di kabupaten itu kan sudah pakai komputer ya, online. Maksudnya mereka bisa menulis bahwa saya hadir di sini jam sekian ini gitu ya. Itu juga mungkin memberikan support ke mereka untuk selalu hadir. Nama saya tercantum di sana lebih banyak dari teman-teman yang lain gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu.
0: Itu keren dukungan dari Bunda Literasi nih Pak Lurah. Tapi kayaknya Bunda di kelurahan juga udah nyaman ya, ada kafe merah putihnya. Jadi sambil membaca, sambil ngopi ya.
1: Sangunya harus banyak.
0: Sangunya harus banyak. Tenang Bu, nanti sudah disuplai dari palurannya Bunda. Baik Bunda dan Bapak-Bapak, sebelum kita ke pertanyaan berikut, ini ada pertanyaan dari pendengar nih ya. Dari Pak Indra, izin bertanya, untuk literasi usia sepuh-sepuh gimana nggih? Khususnya literasi untuk ibu-ibu rumah tangga yang sudah sepuh, adakah inovasi untuk ini? Jadi tidak hanya untuk anak-anak usia sekolah. Terima kasih. Mohon izin mau dijawab Pak Kadis dulu, monggo Pak.
2: Nggih, tadi gini, Pak. Nggih. Tadi perpus itu adalah untuk semua usia, gitu. Tadi untuk semua usia, tadi tidak ada perpus hanya anak-anak itu tidak ada. Tapi perpus mulai anak-anak sampai usia berapapun kita adalah terbuka.
0: Lengkap ya Pak ya?
2: Lengkap. Jadi kita kan di Perpusnas yang baru itu nomor 3 tahun 2023 itu bahwa perpus itu sudah bertransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
0: Iya.
2: Jadi semua kalangan boleh masuk untuk belajar, membaca dan sebagainya. Tapi menjadi tempat belajar sepanjang hayat.
0: Iya.
2: Nah itu.
0: Termasuk untuk ibu-ibu sepuh itu mungkin barangkali literasi lebih ke agama, masak memasak.
2: Betul.
0: Ini Pak Kadis, saya penasaran di situ ada ini nggak Pak, buku tentang zaman dulu kayak Pendekar 212 itu masihkah ada atau hanya sekedar untuk anak-anak sekolah ini Pak?
2: 212. Buku kita koleksinya lengkap ya, seperti mulai apa ilmu-ilmu sosial. Ilmu politik, majalah dan sebagainya ada semua.
0: Oh, lengkap ya Pak ya. Barangkali ada yang merindukan bacaan-bacaan zaman dulu gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Bu Putri Kabayan. Selamat siang Mbak, setuju dengan omongan Bapak tadi yang mana nih? Yang sekali-kali kita dolan yang tidak butuh dana banyak. Oh, sekali-kali kita ke perpus. Perpus gimana nih? Tanya di perpus khusus buku pelajaran apa ada resep masakan dan cara membuat kerajinan. Dan aku suka cerpen aja, ada enggak ya? Makasih infonya, sukses untuk perpustakaan Kota Magelang.
2: Jih, tadi nganu Bu, tadi untuk tadi untuk kalangan usia berapapun silahkan masuk. Karena kebetulan kan perpus kita itu kan ada di satu apa lantai satu ya. Lantai satu, sehingga untuk usia-usia yang mungkin nyun sewu sudah sepuh pun tidak ada masalah, tempatnya rata. Dan misalnya kalau mau cari buku-buku tentang masak, banyaklah di sana gitu. Kebetulan kita juga ada nganu, ada kegiatan pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu juga ada hubungannya dengan literasi yang ada. Jadi misalnya contoh ya saja, misalnya latihan membuat majalah dinding yang bagus, mading lah anak-anak sekolah. Nah itu di sana pun ada buku-buku tentang desain mading dan sebagainya. Misalnya masak tadi ada, misalnya resep apa, terus nanti pelatihan di sana tuh ada. Kalau di kami itu kemarin namanya Lintang ya, Lintang itu latihan untuk apa warga masyarakat tapi berbasis literasi yang ada di perpustakaan. Gitu.
0: Apabila ingin berkunjung langsung ke perpustakaan dan menikmati literasi di sana, apakah terlebih dahulu harus mendaftar dulu Pak, punya kartu keanggotaan, atau datang saja dulu sebelum punya kartu keanggotaan Pak?
2: Kalau hanya baca-baca itu terbuka Bu.
0: Oh, terbuka.
2: Berarti terbuka. Berarti masyarakat seluruh dunia pun ya, tidak hanya orang Magelang itu boleh. Berarti bebas. Kalau nanti misalnya mereka tuh mau pinjam buku terus dan lain-lain tuh memang harus menjadi anggota. Tapi kalau misalnya hanya mau membaca, mencari referensi dan sebagainya itu bebas. Bebas, silahkan masuk, tidak ada masalah.
0: Misalnya ini Pak Kadis, ada warga yang bukan warga Kota Magelang, secara kan notabene kewilayahan kita itu beda tipis dengan kabupaten ya. Ketika ingin menjadi anggota di Disperpusip, apakah boleh? Apakah hanya khusus untuk warga Kota Magelang?
2: Jadi gini Bu, tadi kita ada aturan ya, ada aturan mainnya namanya perda. Nah di perda kita memang yang boleh menjadi anggota perpus adalah yang pertama adalah warga Kota Magelang. Karena ini berkaitan dengan KTP. Yang kedua mungkin warga di luar Kota Magelang, tetapi mereka itu bekerja di Magelang misalnya seperti itu. Atau mungkin mereka itu sekolah di Magelang.
0: Iya betul.
2: Atau mungkin mereka kuliah di Magelang itu bisa menjadi anggota.
0: Okay. Ini kayaknya ada pertanyaan soalnya dari warga kabupaten nih.
2: Iya boleh.
0: Halo Dialog Interaktif Magelang FM, Theo dari Dusun Jonggerangan, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Mau tanya nih, bagaimana peran pustakawan dalam mendampingi warga, terutama anak muda dalam menggunakan perpustakaan digital secara efektif? Bagaimana Pak ini?
2: Jadi gini Bu, jadi ke depan ya, ke depan itu memang kita ingin mempermudah mempermudah pelayanan. Jadi pengen mendekatkan pelayanan kita itu kepada masyarakat. Itu salah satunya ke depan itu kita akan membuat semacam tugu-tugu literasi. Jadi tugu literasi itu nanti isinya semacam barcode itu, ya nanti tinggal scan, itu nanti mereka akan mengakses mudah untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan secara digital. Nah ini nanti ada di beberapa titik di Kota Magelang, terutama mungkin di tempat-tempat yang banyak warga kadang berkumpul ya, misalnya di alun-alun misalnya, mereka sedang makan, mungkin sedang duduk-duduk, momong dan sebagainya. Mungkin dengan adanya tugu itu, harapan kita mereka itu akan membaca ya, akan membaca scan itu, dan kemudian mereka akan mendapatkan apa istilahnya bahan-bahan bacaan yang ada di layan kami itu. Tapi apa ya, kita pengen mendekatkan lah, intinya mendekatkan pelayanan secara digital itu kepada masyarakat. Ini memang butuh proses ya Bu.
0: Iya.
2: Butuh proses.
0: Berarti seperti Teo ini memang bersekolah di Kota Magelang, tapi dia warga Kabupaten Magelang, bisa mengakses dengan literasi digital
2: bisa,
0: itu ya.
2: Bisa, sama saja.
0: Oke, Jeh Pak. Ini ke Pak Bayu nih Pak Bayu. Pak Bayu, di mana program kegiatan apa saja yang rutin dilakukan untuk menarik minat baca masyarakat khususnya warga Keramat Selatan untuk datang ke perpustakaan kelurahan ini Pak Bayu?
3: Iya, di kami sedang bertransformasi ya dari perpustakaan dulu yang sifatnya pasif, sekarang ke aktif Mbak. Jadi bagaimana kami membuka diri, membuka perpustakaan ini supaya masyarakat mengenal kemudian datang dan menikmati koleksinya di sana. Jadi ada namanya Bang Billy juga. Bang Billy itu adalah kembangkan hobi dengan literasi.
0: Bukan itu, Bang Billy artis ya.
3: Iya. Jadi Bang Billy ini memang inovasi di Perpustakaan Mawar juga. Yeah. Kami menggandeng ke komunitas-komunitas yang sudah ada, komunitas Magelang Runners itu untuk komunitas lari, kemudian ada komunitas senam. Jadi kami datang ke sana, kami memberikan gambaran ternyata hobi, kesukaan kita itu kalau memang didasari dengan literasi itu bisa memberikan manfaat yang maksimal. Contoh ketika lari, bagaimana kita lari itu supaya kuat, ada treatmentnya, ada pelatihannya, kita bisa baca literasi. Kemudian senam, senam yang baik seperti apa. Contoh ketika kita bicara lari tadi, orang taunya lari malam itu nggak boleh, ya kan, nggak sehat. Nyatanya juga olahraga banyak yang dilakukan malam hari. Nah itu kan dengan literasi ini kita akan memperkaya informasi yang kita dapatkan sehingga bisa melaksanakan suatu kegiatan itu dengan hasil yang baik. Dan apa namanya, inovasi-inovasi lainnya kami juga ada dengan keaktifan kami. Ini kami sedang membangun kolaborasi dengan SMP 5. Ada dialog literasi juga di sana. Kami membiasakan diri untuk siswa-siswa ini biasa berdiskusi. Ketika kita diskusi, maka harusnya kita juga sudah mendapatkan literasi yang baik supaya diskusi itu bisa berjalan. Jadi kami dengan SMP 5, ada di SD itu juga sama, kita sudah ada kerjasama bagaimana kita mendorong pelajar-pelajarnya itu untuk cinta literasi dulu. Yang penting baca dulu, baca dulu, kemudian nyaman, sehingga nanti masyarakat atau pelajar yang ada di lingkungan Keramat Selatan utamanya itu bisa membiasakan diri literasi menjadi budaya. Akhirnya itu jadi budaya literasi tadi.
0: Akhirnya sudah terbangun kolaborasi dengan komunitas termasuk sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Keramat Selatan ya Pak Bayu ya. Nah untuk warga sendiri nih Pak, bagaimana antusiasme warga khususnya anak-anak dan generasi muda terhadap keberadaan perpustakaan di Keramat Selatan ini?
3: Baik, tadi kami tertarik dengan Bunda literasi tadi, ada pencet-pencetnya gitu kan. Jadi pencet-pencetnya jadi menarik gitu kan. Jadi di Perpustakaan Mawar sendiri kami punya tugu titik baca juga, itu bantuan dari Perpusnas. Itu masih menjadi satu di Kota Magelang yang dimiliki oleh kelurahan
0: Keramat Selatan.
3: Jadi di sana bisa diakses masyarakat, tadi pencet-pencetnya, kemudian ada gamesnya Ibu. Jadi di sana ada anak-anak itu bisa datang ke perpus, kita bikin nyaman dulu suasananya, mereka senang, kemudian akhirnya melihat-lihat, kemudian membaca. Itu bisa dipencet-pencet, bisa diakses, bisa juga di-download di HP-nya. Jadi ada permainan, ada berita, ada koleksi buku digital dan lain sebagainya. Jadi itu memang kita pajang. Tadi sejalan dengan Pak Kadis Perpusip, bahwa kita memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Yang lainnya juga sama, ketika kita tidak hanya anak-anak saja, ketika remaja juga kami biasakan untuk ada forum-forum diskusi, ada ruang kreasi namanya Mas ya. Ruang kreasi itu ruang espresso dan literasi, ekspresi. Jadi kita menggabungkan, kalau kita sambil ngopi ternyata enak menikmati buku bacaan, akhirnya nanti feel-nya dapat. Tidak hanya anak-anak, remaja tadi disinggung, ada yang bertanya tentang bagaimana dengan yang sudah dewasa dan sampai dengan lansia. Di sana juga ada koleksi-koleksi, saya kira nanti bisa dibaca, dikembangkan. Karena Perpustakaan Mawar sendiri, kami juga menjangkau bagaimana literasi itu berdampak pada sosial ekonominya. Jadi masyarakat, kalau di tempat kami ada, kami juga beberapa dari pemustaka itu mendapatkan impact yang nyata. Ternyata dari belajar, dari membaca, mereka dapat mengembangkan, bisa mengembangkan diri, potensi, sampai dengan ekonominya. Ini contoh, kami harus menyampaikan juga. Jadi misalkan ada satu orang atau beberapa orang di sana, jadi dengan membaca literasi, kemudian dia bisa mengembangkan usaha, dan ini sudah menjadi usaha yang bisa dijalankan dan memberikan dampak ekonomi bagi keluarga. Nah, ini yang sudah kita jalankan di Perpustakaan Mawar. Jadi membaca, dampaknya nyata memang dirasakan oleh pemustaka sendiri. Ini yang terus kita dorong.
0: Terus, luar biasa. Seperti tadi juga Pak Bayu mengutip apa yang disampaikan Bunda Literasi. Untuk memantik itu tidak harus cukup dengan membaca manual, tapi bisa memencet. Karena di situ anak-anak itu dengan sesuatu yang terbaru tuh excited, terus ingin termasuk memantik, bagaimana saya bisa senang dengan literasi, datang ke perpustakaan langsung ya Bu. Apalagi tadi Pak Lurah juga menyampaikan di situ disediakan termasuk ada game-gamenya ya, karena memang mengajak anak-anak untuk mencintai literasi itu butuh strategi juga ya. Aduh, izin Bunda Literasi, Pak Kadis dan Pak Bayu, ternyata waktu jualah yang tidak memungkinkan. Sebelum kita pada akhir ada closing statement ini yang ingin kita tanyakan ke Bunda dan Pak Kadis juga Pak Bayu. Apa nih untuk Bunda dulu, apa sih pesan Bunda kepada masyarakat tentang pentingnya membangun budaya literasi mulai dari lingkungan terkecil, Bunda?
1: Iya, perlu diketahui di sini, literasi adalah investasi jangka panjang. Belum bisa dinikmati sekarang untuk manfaatnya, pasti yang akan datang ini sangat bermanfaat. Karena dengan literasi, maka sumber daya manusia akan menjadi lebih bagus, lebih kompetensinya jadi lebih bagus. Harapannya di sini para literator-literator ini nanti ke depannya bisa menjadi lebih berdaya, jadi siswa yang berdaya, jadi keluarga yang berdaya, jadi anggota keluarga yang berdaya, jadi masyarakat yang berdaya, dan menjadi masyarakat Kota Magelang yang berdaya, yang tentunya tangguh menghadapi perkembangan zaman, teknologi yang semakin masif. Tentunya harus ada pemahaman terkait hal-hal tersebut. Jadi mari semuanya, masyarakat yang ada di Kota Magelang, hampir di semua siklus hidup gih, dari yang anak-anak hingga lansia, tentunya dengan panjenengan semua berliterasi dengan baik, tentunya kualitas dari hidup masyarakat Kota Magelang di semua secara menyeluruh, semua usia ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Dan harapannya literasi ini seperti yang tadi beliau sampaikan, Pak Lurah ini, bahwa dengan literasi kita juga bisa meningkatkan taraf ekonomi atau kesejahteraan. Karena saya juga membuktikan sendiri, berasal dari buku yang saya baca dengan usaha modal dengkul, dan sekarang saya bisa menjadi seperti ini. Itu awalnya dari situ.
0: Luar biasa gitu. Apresiasi untuk Bunda Literasi. Bunda, satu lagi nih Bunda, apa harapan ke depan agar perpustakaan di Kota Magelang dan di Keramat Selatan khususnya ini benar-benar menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, Bunda?
1: Jadi untuk bisa seperti yang tadi panjenengan sampaikan, tentunya di sini pemerintah tidak boleh lepas tangan di sini. Mari semua sektor yang bisa terlibat berkolaborasi semuanya untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang merujuk ke literasi. Kemudian untuk para pimpinan daerah atau wilayahnya seperti contohnya kelurahan, dari kepala dinas juga, semua yang ada di Kota Magelang bersinergi bagaimana setiap program yang berhubungan dengan literasi sama-sama kita sengkuyung. Tidak ada finansialnya ya supportnya, ide-idenya, kemudian yang mungkin kemarin belum bisa terpikir dengan adanya banyak masukan dari semua pihak, harapannya semakin membuat ide-ide ini bisa berjalan, kemudian bisa disempurnakan, kemudian juga meringankan program-program yang berkaitan literasi yang memang sebenarnya ini tugas pemerintah juga, tapi untuk menarik masyarakat untuk minat bacanya bagus tentunya punya kiat-kiat, dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tentunya dari dinas disperpusip, tentunya dari semua pihak di sini adalah Pak Lurah dengan Bunda Literasinya, mereka akan lebih dekat dengan masyarakat, tentunya bisa mengajak mereka, mungkin diawali dari pentingnya literasi dulu ini, sehingga dengan tahu pentingnya literasi, kemudian mereka ada ketertarikan, kesadaran secara mandiri bahwa saya membutuhkan literasi untuk meningkatkan kualitas hidup saya, itu yang mungkin yang seperti itu.
0: Luar biasa pesan-pesan dari Bunda Literasi. Ini ke Pak Kadis, Pak Kadis, apa pesan dari Pak Kadis selaku Kepala Dinas Disperpusip Kota Magelang kepada masyarakat tentang pentingnya membangun budaya literasi mulai dari lingkungan terkecil ini, Pak Kadis?
2: Iya, Pak. Jadi monggo ya, monggo kepada seluruh masyarakat ya, tidak hanya di Kota Magelang, di luar kota monggo juga. Tapi perpus kita itu terbuka, terbuka untuk siapa saja. Jadi dunia itu, dunia dan isinya itu, kalau pengen melihat isinya ya salah satunya ya, salah satunya dengan membaca. Nah, jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, semua adik-adik semua, kita selalu luangkan waktu ya, walaupun hanya beberapa menit atau berapa, syukur ya agak memadai, untuk selalu membiasakan budaya membaca. Jadi apa istilahnya, kalau tadi ada lagunya Ivan Seventeen itu rotok guyon sithik, enggak apa-apa ya. Jangan paksakan rindu, kalau ini kita paksakan membaca. Kita paksakan membaca walaupun mungkin hanya ya monggolah beberapa menit, 30 menit atau 60 menit, dengan harapan tadi Bunda menyampaikan agar literasi kita itu semakin meningkatlah. Kalau literasi meningkat, insya Allah secara apa pola pikir mindset kita nanti akan insya Allah juga ikut meningkat. Iya. Saya kira itu.
0: Harapannya, harapannya Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kadis, harapan ke depan agar perpustakaan di kelurahan benar-benar menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya di perpustakaan Kota Magelang ya, karena di sini ada Pak Lurahnya juga nih. Bagaimana nih harapan Pak Kadis?
2: Harapan kita, perpustakaan di kelurahan juga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi masyarakat. Jadi tadi juga sampaikan bahwa inovasi kita itu memang untuk membuat orang tertarik itu membutuhkan sebuah seni ya. Sebuah seni, termasuk Pak Lurah dan teman-teman ada Bunda Literasi di kelurahan, juga nanti juga ikut berperan, termasuk tokoh-tokoh masyarakatnya juga saya kira juga perlu dilibatkan untuk bagaimana caranya masyarakat itu senang membaca. Karena kita juga sebagai seorang apa ya istilah orang-orang yang di aparatur juga memberikan contoh. Nanti misalnya Pak Lurah dan tokoh-tokohnya masyarakatnya ada gerakan-gerakan tertentu yang setengah memaksa gitu ya. Setengah memaksa dalam kutip menarik orang untuk ada budaya membaca. Nanti budaya-budaya seperti ini memang harus kita tanamkan mulai sejak anu ya Bu, sejak apa sejak dari keluarga. Nanti kalau selama ini kan dari keluarga-keluarga kita itu nek oleh-oleh anak itu ada kan mungkin sepatu gitu, mungkin tas, mungkin apa, mungkin kolo-kolo
0: buku gitu ya Pak.
2: Ya kolo-kolo buku lah seperti itu, tapi itu pelan-pelan, tapi contoh sebenarnya pelan-pelan, jadi tidak bisa apa, tidak bisa dalam waktu yang cepat, butuh proses yang panjang. Saya kira itu.
0: Iya. Berarti Bunda Literasi Kota Magelang ini menjadi inspirasi untuk bunda-bunda literasi di tiap wilayah, terutama di kelurahan ya Pak Lurah ya. Pak Lurah, sebagai closing statement nih Pak Lurah, pesan Pak Lurah kepada masyarakat tentang pentingnya membangun budaya literasi mulai dari lingkungan terkecil, dan harapannya ke depan agar perpustakaan kelurahan ini menjadi pusat pembelajaran dalam pemberdayaan masyarakat. Pak Lurah, silakan.
3: Oke, Mbak El, ini kalau ini kali ini ngutip dari Pak Kadis tadi, jangan paksa rindu, kalau ini harus dipaksa, terpaksa akhirnya terbiasa, yeah. Ya kan? Jadi akhirnya terbiasa itu kan mulai dari paksaan dulu, yeah. Kita memaksa diri, men-challenge diri sendiri untuk mau berubah, yeah. Mau membiasakan diri untuk menerima informasinya dari apa? Dari literasi, dari buku-buku itu. Dari buku adalah jendela dunia, tapi itu betul sekali. Jadi dengan membuka buku, membaca, itu kita bisa melihat dunia lebih luas lagi, yeah. Dan akhirnya nanti akan membuka peluang-peluang kesuksesan yang lebih besar lagi. Ini yang harus kita tanamkan, yeah. Harus kita nyamankan di dalam diri kita sendiri, bahwa membaca itu adalah sekarang sebagai sebuah kebutuhan. Harapan kami, mari manfaatkan semuanya. Jadi warga masyarakat, manfaatkan perpustakaan yang ada di kelurahan-kelurahan, tidak hanya di Keramat Selatan saja, di kelurahan, semua kelurahan, dan di perpustakaan kota. Ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ambil ilmu yang seluas-luasnya, semua akan kembali pada diri kita sendiri, untuk bekal kita ke depan. Tadi Bunda Literasi menyampaikan bahwa dampaknya tidak langsung besok kita membaca langsung dapat apa namanya poin besok, tapi ini akan mengakumulasi, kemudian membuka peluang-peluang yang lebih besar di depannya. Jadi jangan sekali membaca langsung selesai gitu ya Bun ya. Jadi jadi kita harus memahami barang sebanyak-banyaknya yang kita baca itu akan mengupgrade diri kita sendiri, dan nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Itu Mbak El.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah, Bunda Literasi, Pak Kadis, dan sahabat pendengar, tidak berasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada ketiga narasumber, kepada Bunda Literasi Ibu NS Nani Junianti Eskep, kepada Bapak Kepala Dinas di Perpusip Kota Magelang, Bapak Sarwo Imam Santoso STMT, dan terima kasih juga kepada Bapak Bayu Saputro SHMSI selaku Lurah Keramat Selatan ya. Dan sahabat, semoga apa yang disampaikan hari ini kita bisa menambah semangat kita untuk terus semangat mendalami literasi kita dan semakin gemar membaca, belajar, memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang tumbuh bersama kepada masyarakat. Dan saya Ayu L pamit undur diri juga kepada ketiga narasumber yang sudah hadir. Tetap semangat meningkatkan budaya literasi, karena membaca adalah jendela masa depan kita. Selamat siang, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.

0: Pemberitaan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Anggun. Baik, demikian tadi laporan dari Suara Pasuruan FM. Dan kita sekarang langsung beranjak ke Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri, 5.000 porsi bakso Wonogiri mendunia dibagikan secara gratis ke warga masyarakat. Sudah ada reporter Dias dari Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri. Silakan rekan Dias.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Wonogiri ke-285, ribuan warga memadati alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada Jumat 8 Mei 2026. Acara tersebut bertajuk Stronger Together for Bakso Wonogiri Mendunia dengan membagikan 5.000 porsi bakso gratis. Kegiatan diawali dengan rapat tilas dari Monumen Watu Gilang Laroh Kiri menuju alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri, dilanjutkan senam bersama, sambutan para tokoh, hingga makan bakso bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, anggota DPR RI Fraksi PKS, Sigda Wonogiri, serta Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri bersama para pengusaha bakso asal Wonogiri. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan bakso Wonogiri sebagai identitas kuliner daerah yang memiliki potensi mendunia. Selain membagikan ribuan porsi bakso gratis, panitia juga melibatkan masyarakat dalam edukasi dan praktek membuat pentol bakso sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Wonogiri. Sementara itu, Bupati Wonogiri Sejo Soekarno menyampaikan tema hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri tahun ini, yakni Manunggal Setia, yang bermakna menyatukan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Wonogiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kegiatan tersebut sekaligus menghidupkan semangat perjuangan Raden Mas Said, selain itu juga mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Dias dari Radio Giri Suara FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur. Tidak perlu berobat ke luar kota, RSUD Kusma Tuban sediakan layanan onkologi. Sudah siap reporter Yulia untuk laporannya. Silakan Yulia.
3: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. R. Kusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. R. Kusma Tuban, Hendy Purnomawati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. R. Kusma melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gondok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis benjolan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung, fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Sebagai informasi untuk jadwal pelayanannya, klinik bedah onkologi dibuka setiap Senin dan Selasa pukul 9 pagi hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Sementara layanan dari Sabtu dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi, pemeriksaan, tindakan medis hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban. Informasi selanjutnya datang dari RPKD Kota Denpasar Bali, di mana sektor Horeca dan DTW di Denpasar komitmen wujudkan pengolahan sampah mandiri. Wali Kota Jayanegara sebut sebagai kerjasama untuk wujudkan pariwisata berkelanjutan. Silakan rekan Bambang Haryadi untuk laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam optimalisasi penanganan sampah di berbagai sektor. Kali ini melalui Dinas Pariwisata turut mengumpulkan pengusaha di sektor hotel, restoran, kafe, dan catering atau Horeca dan daerah tujuan wisata atau DTW untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 8 Mei. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor Horeca dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha dan pimpinan sektor Horeca serta DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini sektor Horeca dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar, karenanya penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan. Jaya Negara menambahkan, saat ini pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor, karenanya usaha ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama sekitar 41% persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeca. Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibu kota provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. Ia juga menyoroti kondisi TPA Sulung yang sudah lama mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Bambang Haryadi untuk laporannya, dan pendengar, laporan dari RPKD Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo.

0: Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat kita semua. Dan kita akan berbicara mengenai Gema Temanggung, gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini merupakan ikhtiar kolektif guru dan siswa se-Temanggung untuk membangun budaya menulis berkelanjutan. Jadi ada gerakan guru menulis untuk guru, kemudian juga ada gerakan murid menulis untuk siswa. Jadi tujuannya satu, melahirkan generasi yang kolektif, kreatif, dan berani menuangkan gagasan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Gintami SPD MPD. Ini kebetulan yang menjadi yang mandegani gerakan ini, selaku ketua FPGL atau Forum Pena Guru Literasi di bawah naungan PGRI Kabupaten Temanggung, sekaligus juga kepala SMP Negeri 1 Pring Surat ya. Jadi kita di sini sudah siap untuk berbicara mengenai GEMA, yaitu gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi bisa disampaikan ini program GEMA ini sebetulnya apa?
4: Terima kasih. Program ini merupakan wadah bagi guru dan siswa untuk menulis. Menulis di sini berbagai pengalaman dan bisa menghasilkan karya. Di dalam program GEMA ini ada dua jalur. Jalur pertama jalur guru, kemudian yang kedua jalur siswa. Jalur guru kita kenal dengan GGM. GGM ini singkatan dari Gerakan Guru Menulis. Kemudian yang jalur siswa ini gerakan murid menulis atau GMM. Nanti di dalam GGM kita memotivasi para guru bagaimana untuk bisa berliterasi menulis dengan literasi menulis. Utamanya bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis. Jadi ketika kita menulis itu paham apa yang ditulis. Kemudian melalui gerakan ini, peserta akan mengikuti pelatihan, kemudian juga pendampingan pengumpulan karya yang nantinya akan diterbitkan menjadi analogi dari semua jenis-jenis karyanya. Demikian Bapak
3: sementara. Jadi nanti dalam kegiatan ini peserta akan mengikuti latihan, pendampingan, kemudian pengumpulan karya. Setelah mengumpulkan karya, mereka akan dikurasi oleh tim kurasi.

0: dan nanti akan diterbitkan dalam bentuk antologi ya. Seperti yang dicontohkan di tahun 2025 kemarin sudah menghasilkan 6 buku antologi.
1: Iya, iya.
0: Tetapi di tahun lalu masih melibatkan guru dulu ya.
1: Siswa baru guru dulu nji.
0: Jadi masih gerakan guru menulisnya.
1: Gerakan guru menulisnya. Nah, kalau sekarang ini sudah kita ada siswa. Jadi guru dan siswa. Okay. Di dalam kalimat guru ini, Bapak, tidak hanya sekedar guru saja, tetapi guru yang juga disamperi tugas tambahan. Non sewu di sini nanti ada kepala sekolah, izin Bapak, kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi untuk guru, kami jenis-jenis karya sudah ada, nanti kami sampaikan bahwa jenis karya yang nanti bisa di apa ditulis oleh guru itu diantaranya ada isi reflektif guru, kemudian ada cerpen pendidikan. Kalau yang divisi cerpen nanti bisa cerpen pendidikan, bisa bebas. Hanya nanti jangan sampai ada unsur kebencian, ada fitnah dan sebagainya.
0: Itu tim kurator
1: nanti ya. Iya, nanti kurator. Kemudian yang ketiga ada catatan inspiratif guru. Kemudian ada puisi pendidikan, dan yang ini yang

0: beliau juga langsung monggo untuk memberikan tulisannya, boleh juga terkait best practice atau apapun, monggo nanti pemerhati pendidikan di Kabupaten Temanggung, beliau-beliau juga tentunya yang lain selain kita yang dari guru Bapak. Okay. Demikian Bapak.
1: Baik, luar biasa. Jadi Temanggung ini membuktikan bahwa menulis itu bukan beban ya Pak ya. Jadi ini merupakan jalan untuk tubuh, untuk tadi seni memahami dan juga menciptakan karakter yang lebih baik daripada yang lain. Saya Sandiago pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ugi Utami, SPD MPD, Ketua Forum Pena Guru Literasi PGRI Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Dan pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir Esa, beserta jajaran Pemkab Ketapang mengantar langsung jamaah haji Kabupaten Ketapang menuju Mekah tanggal 10 Mei 2026. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita dari Radio Kabupaten Ketapang yang akan melaporkan. Silakan rekan Awang.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas keberangkatan 12 orang calon jemaah haji Kabupaten Ketapang 1447 Hijriah tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026 di halaman Pendopo Bupati Ketapang. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Wakil Bupati juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta kembali ke Tanah Air dengan selamat dan memperoleh predikat Haji Mabrur dan Mabruroh. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa tahun ini tidak terdapat pendamping khusus dari Kabupaten Ketapang yang ikut mendampingi jemaah haji. Hal ini disebabkan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh keluarga jemaah, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji sebelum keberangkatan menuju embarkasi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Awang Aji Wasita untuk laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur, di mana gara-gara harga pakan naik, Bapanas akan menyalurkan 7.700 ton jagung ke peternak Magetan. Sudah ada reporter Wina dari Radio Magetan Indah FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Wina.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai mengintervensi tingginya harga pakan ternak yang dikeluhkan peternak ayam petelur. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan sebanyak 7.700 ton jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak di Kabupaten Magetan. Penyaluran dilakukan melalui perumbu Bulog di Gudang Bulog Magetan, Gulun, Kecamatan Mospati. Bupati Magetan, Bunda Nani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Bapanas Maino Dwi Hartono, dan juga perwakilan Bulog Magetan, memberangkatkan 2 truk jagung yang disalurkan kepada Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN Magetan, dan juga Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program tersebut menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Bapanas Maino Dwi Hartono, Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Bulog Ponorogo dan juga Magetan serta perwakilan peternak. Maino juga mengatakan penyaluran jagung SPHP ditujukan untuk membantu peternak lahir mandiri mulai skala mikro, kecil hingga menengah. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran tahun ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Dan pendengar, jagung SPHP tersebut nantinya disalurkan melalui 5 koperasi peternak di Magetan. Penebusan dilakukan secara terkoordinasi oleh koperasi dengan pendampingan Bulog menggunakan sistem aplikasi digital agar seluruh distribusi tercatat dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan pakan ternak. Saat ini harga jagung di tingkat peternak masih tinggi, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Dan pendengar, sekarang kita menuju ke Banten. Rayakan puncak May Day 2026, 25.000 buruh Tangerang kumpul di Pus Pemkab dan mancing 5 ton ikan serta gelar bakti sosial. Andri dari Tangerang Radio Banten akan menyampaikan laporannya. Silakan Andri.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda sebanyak 25.000 buruh dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Puspemkab Tangerang pada Minggu 5 Mei 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesyar Rashid hadir secara langsung di tengah-tengah masa buruh didampingi oleh jajaran Forkopimda. Di antaranya Kapolresta Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan dan DIM 0510 3 Raksa dan Satradar serta Kajari Kabupaten Tangerang dan Sekda. Dalam keterangannya, Bupati Mesyar Rashid menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan kondusivitas para buruh dalam merayakan hari besar mereka. Ia merinci berbagai program yang disiapkan khusus untuk memanjakan para pekerja. Mulai dari pekan olahraga, pengajian dan puncaknya mancing bersama dan bakti sosial. Selain hiburan, Pemkab Tangerang juga bersama dengan sektor swasta menyalurkan bantuan CSR berupa minyak goreng. Ia menambahkan sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas perayaan dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang dipadati oleh peserta. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang. Baginya, ini adalah kali kedua ia hadir secara berturut-turut dalam puncak perayaan May Day di Kabupaten Tangerang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai mesin penggerak pembangunan di Provinsi Banten. Acara puncak May Day 2026 tingkat Kabupaten Tangerang ini ditutup dengan ramah-tama dan peninjauan langsung ke lokasi memancing serta posko layanan kesehatan oleh rombongan Bupati dan Gubernur Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Andri untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Tangerang Radio Banten tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host di Berita Indonesia Live. Dan di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini akan saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pemerintah yang akan terus perhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar RTV Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Sebagaimana siaran pers pada Komunikasi Pemerintah atau Balkom RI pada minggu lalu, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo menyebut bahwa nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan, hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Prabowo juga mengatakan dan menginginkan bahwa kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera, serta berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan terus membaik. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo menjadi KNMP pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulon Talu, Gorontalo. Silakan Thomas untuk laporannya.
8: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025 kemarin, ada 100 KNMP pilot project dan 65 diantaranya sudah selesai. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan akan terus dibesarkan dan dikembangkan dengan mengusung konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Rencananya tahun 2026 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.386 KNMP dan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dinilai cukup relevan karena Indonesia dinilai sebagai bangsa maritim yang besar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Demikian tadi reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Dan menuju ke berita selanjutnya, kita akan segera terhubung dengan reporter Romi Yeni dari Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masuk enam besar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat. Silakan Romi Yeni dengan laporannya.
9: Baik pendengar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 asal Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 berhasil menembus nominasi 6 besar Dasawisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Keberhasilan ini ditindaklanjuti dengan kunjungan tim penilai provinsi yang dipimpin oleh staf ahli tim penggerak PKK Sumber, Nyonya Dianita Maulin Fasko, untuk melakukan verifikasi lapangan pada Senin 4 Mei lalu. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa. Dalam sambutannya, Bupati Beni Duifa Yuswir menegaskan bahwa Dasawisma merupakan ujung tombak gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan, di mana Dasawisma berperan penting dalam pembinaan keluarga dan pemetaan data secara akurat. Ia juga mengapresiasi inovasi Dasawisma Jahe Merah 7 dalam mengembangkan produk olahan jahe merah yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri, turut memaparkan berbagai inovasi unggulan yang membawa kelompok ini ke tingkat provinsi. Beberapa program kunci yang dijalankan meliputi digitalisasi data melalui sistem SIDADU, gerakan sosial Geprek Tuna, serta penguatan UMKM melalui program UP2K. Selain itu, Dasawisma juga fokus pada percepatan penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan, yang mana pada tahun 2025 angka stunting di Kabupaten Sijunjung berhasil ditekan hingga angka 14,5%. Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Nyonya Dianita Maulin Fasko menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK, bukan sekedar urusan seremonial. Ia menekankan pentingnya kehadiran PKK sebagai solusi di tengah tantangan sosial, termasuk dalam pengawasan anak dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Penilaian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana program kerja tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Tanjung, di Nagari Tanjung. Melalui penilaian ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap Dasawisma Jahe Merah 7 tidak hanya mengejar prestasi juara, tetapi juga menjadi model percontohan bagi kelompok Dasawisma lainnya. Dedikasi para kader dalam membina masyarakat diharapkan terus konsisten guna mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata. Dengan semangat inovasi dan gotong royong yang kuat, kelompok ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi seluruh wilayah Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter LPPL Lansek Manih FM untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan targetkan 7.140 hektar lahan pertanian terlindungi tahun ini melalui program asuransi usaha tani padi. Sudah ada Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM. Silakan Rifki untuk laporannya.
10: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perlindungan terhadap 7.140 hektar lahan pertanian melalui program asuransi usaha tani. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Putri Suciati menjelaskan, asuransi ini bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama, banjir, maupun kekeringan. Setiap 1 hektar lahan pertanian mendapatkan bantuan premi asuransi sekitar Rp180.000 dan apabila terjadi gagal panen, ganti rugi mencapai Rp6.000.000 per hektar. Tahun 2026 terdapat 7 kabupaten kota yang telah menganggarkan program asuransi usaha tani padi dengan total cakupan sekitar 6.000 hektar. Sementara pemerintah provinsi juga menganggarkan perlindungan asuransi untuk sekitar 681 hektar. Indah menjelaskan, pendataan melalui aplikasi siap menjadi syarat penting agar petani mendapatkan bantuan premi asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Sistem ini memastikan bantuan asuransi tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Lab.
3: Terima kasih sekali rekan Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dorong kualitas panen, petani tembakau Kabupaten Tegal ikuti BIMTEK Budidaya Tembakau. Silakan Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM untuk laporannya.
11: Pendengar LPPL Indonesia, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kapetan Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 berlokasi di Gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2026 terselenggara berkat anggaran berasal dari DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut penyuluh pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Adrian, mengatakan peserta yang mengikuti BIMTEK merupakan petani tembakau dari 3 kecamatan di Kabupaten Tegal, yakni Adiwerna, Bojong, dan Bumi Jawa sebanyak 30 orang. Tujuan praktik menanam tembakau kali ini dalam rangka menambah pemahaman petani bahwa tembakau tidak hanya untuk konsumsi pribadi saja, melainkan perusahaan tertentu juga membutuhkan bahan baku tembakau dari petani di Kabupaten Tegal. Ada satu perusahaan yang siap bermitra dengan petani tembakau di Kabupaten Tegal. Perusahaan tersebut menilai hasil tembakau dari petani Kabupaten Tegal sesuai atau memenuhi spesifikasi mereka. Taufik dan petani yang lain optimis komoditas tembakau dan perkebunan di Kabupaten Tegal semakin maju dan berkembang. Harapannya bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar, berita dari Radio Selawi FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Senin 11 Mei 2026 saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota kita tercinta, Kota Magelang. Nah, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di web kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-1035-1035. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini. Karena partisipasi Anda itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi juga aduan dari Anda nanti bakal kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini adalah sebanyak 8 tim voli papan atas Divisi Utama Indonesia akan berlaga pada turnamen bola voli SBY Cup 2026. Dan kita kutip dari laman RRI hari ini, Wakil Ketua Pelaksana SBY Cup 2026 Ahmad Ramadan Mubarok mengatakan, turnamen kali ini hanya diikuti oleh tim voli putra, di mana para peserta memperebutkan total hadiah 1,3 miliar rupiah. Wow. Di mana juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 500 juta rupiah, juara kedua 300 juta rupiah dan juara ketiga 200 juta rupiah. Dan posisi keempat akan meraih 100 juta rupiah. Adapun kedelapan tim voli yang mengikuti turnamen tersebut yaitu Lavani, Samator Surabaya, Berlian Bang Jateng, serta Sukun Badak. Ada pula Ganeksa Bumi Karta atau Ganeksa, kemudian ada PBV Pasundan, PDAM Tirta Bagasasi, serta DPUPR Alip Grobogan. Dan nah, yang menarik sahabat, menurutnya turnamen ini digelar di Kota Magelang karena SBY pernah menempuh pendidikan di Akmil selama 4 tahun. Turnamen ini diharapkan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat dan Kota Magelang juga dipilih karena lokasinya berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Luar biasa ya sahabat. Tentu dengan adanya acara ini menjadi peluang besar bagi Kota Magelang mulai dari sektor ekonomi, UMKM, pariwisata, perhotelan, kuliner, hingga promosi budaya lokal. Menurut Anda dengan adanya event ini apakah dampak positif bagi Kota Magelang sendiri? Yuk ikut gabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-1035-1035. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya di Bangun Magelang Kita tentunya ya sahabat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Ayu L. Sahabat, ribuan peserta dari berbagai negara memadati jalanan utama Kota Magelang dalam perhelatan Interhas 2026 pada Jumat pekan lalu. Dengan mengenakan pakaian serba merah, peserta yang berasal dari 42 negara tampak antusias mengikuti rute jelajah kota-kota Magelang. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan Interhas menjadi sarana promosi efektif untuk memperkenalkan potensi lokal ke mata dunia. Menurutnya, kehadiran ribuan tamu mancanegara ini merupakan momentum besar bagi citra daerah. Lebih lanjut, Wali Kota juga menegaskan bahwa dampak dari kegiatan ini tidak hanya berhenti pada sektor pariwisata, melainkan menyentuh langsung aspek ekonomi real masyarakat. Wali Kota juga mengaku optimistis ke depan Kota Magelang akan menjadi lebih maju dengan dukungan masyarakatnya. Adapun dalam perhelatan Interhas 2026, para peserta disambut hangat oleh lambaian tangan dan senyuman ramah warga yang memadati tepian jalan, serta disuguhi berbagai kesenian Kota Magelang seperti tari jadilan, soreng, kesenian angklung, dan cosplay tokoh tradisional pewayangan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sekitarnya, siap-siap ya. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale. Magelang Great Sale. Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial. Magelang Great Sale. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang maju. Belanja seru, Magelang maju.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan.
1: Hebat.
2: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude?

0: mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood.

0: buat Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
2: Magelang Great Sale.
1: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
3: Magelang Great Sale.
1: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya.
3: Magelang
1: Great Sale bukan cuma belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua wasia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Kelihatannya ini sore mendung atau memang karena cuaca juga udah agak merpet-merpet ya. Ya, tapi saya yakin ya, kondisi apapun kalau tetap kita bisa nikmati, tentunya ini bukan hal yang akan jadi masalah ya, apalagi di saat juga Anda sudah waktunya pulang kerja. Nah, ini kadang dirasakan itu seperti HP penuh ya, full itu barusan dicas ya, semangat lagi. Oke. Yuk, di saat juga jam teng pulang kerja, tentunya kita tahu jalanan sangat ramai, hati-hati ya. Karena juga rasa capek itu sendiri kadang membuat kita tuh kurang maksimal di jalan raya ya. Jadi lebih hati-hati lagi ya. Prioritaskan keselamatan di jalan ya, dan hormati sesama penggemar pemakai jalan. Baik, sahabat pendengar, saya Dani punya waktu sampai nanti jam 7 malam ya, di Sugeng Sonten. Tentunya teman-teman Pop Jawa untuk sore ini bisa Anda nikmati, sembari juga Anda melepas lelah di saat juga sudah sampai rumah ya. Dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-1035-1035. Di belakang ya, satu teman yang udah kita munculkan, ada Abah Lala, Giri Rosso, ketemu bareng Dini Caknan juga Niken Salindri dengan tembangnya Gelombang Asmoro. Yuk, terima kasih buat semuanya sahabat pendengar yang masih gabung di Sugeng Sonten.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Di jam 16 lebihnya 21 menit saya berdengar. Ini beda loh ya. Biasanya kalau cerah itu jam segini masih kelihatan pading gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah agak merepet-merepet. Ini apakah mendung atau mungkin memang juga karena saat ini yang namanya cuaca itu nggak bisa diprediksi ya kan. Kadang mak perpet dikit aja langsung beres hujan, yen. Kadang dengan apa mendung teko hilang langsung panas. Nah, hal-hal semacam ini yang memang perlu kita waspadai, ya kan? Dan di mana dengan kondisi seperti ini, berdasarkan informasi terbaru per Mei 2026, BMKG mengeluarkan beberapa himbauan penting terkait kondisi cuaca dan iklim di Indonesia, ya. Yang mana BMKG menghimbau untuk selalu waspada cuaca ekstrim ya di awal Mei 2026 ini ya kan. Ya, potensi cuaca ekstrim BMKG memberikan peringatan dini akan potensi hujan lebat, petir dan angin kencang di berbagai wilayah Indonesia selama periode awal Mei, khususnya 1 sampai 11 Mei 2026 ya. Dan masyarakat juga diminta waspada terhadap pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat secara tiba-tiba dan angin kencang. Dan juga kewaspadaan

dan maritim, di mana adanya peringatan dini banjir pesisir atau rob di wilayah utara Jakarta yang berlaku hingga pertengahan April hingga Mei 2026 ya. Termasuk di mana makanya di akhirnya kalau pemerintah Kota Magelang pun juga selalu menggalakkan kebersihan lingkungan, bahkan resik-resik kali ya. Ini tentunya nggak beda jauh di mana untuk mengantisipasi dari apa efek musim penghujan yang tidak menentu ini dengan cukup lumayan ekstrim ya. Ya, ya kita mulai dari PBD kita lah, di mana kita memang harus peduli dengan lingkungan ya, peduli dengan kebersihan. Ini penting karena ya semua itu tentunya akan lebih mudah itu kalau kita mencegah daripada mengobati ya. Baik. Halo, selamat sore. Wah, siapa ini? Wah. Baik, terima kasih buat yang udah gabung di 0882-135-135 ya. Javi, selamat malam Magelang FM. Sorry Dani, apa kabar? Kabar baik ya. Pulang gak sih, gak lembur Javi di tempuran ini. Tembakannya Happy Asmara wis tatas ya. Buat Dani, matugas, salam juga buat semua pendengar di Magelang FM yang masih pada gabung ya. Baik, makasih Jav. Selamat beristirahat sembari nikmati tembang-tembang pop Jawa tentunya ya. Dan juga selamat sore. Ini siapa ini? Wah, maaf. Oke, gak apa-apa ya. Kalau gitu kita simak tembang dulu yuk. Wes tatas tembang yang sore ini juga ditunggu sama Javi di tempuran ya, Javi ya. Bentar, dari Happy Asmara kan, boleh langsung tak muncul guys aja, yuk. Tembang juga dari kasih buat Ian di Pucang, selamat sore Ian. Udah pulang, sampai rumah istirahat sembari nikmati teman-teman pop Jawa di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam. Saya Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: tapi Cina seketika jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Inggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi sana.
3: Wah, lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan menggunung negeri ya, kok iso ya.
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jeruaya ya, mereka yang coba bantar tenang ini.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Yuk, yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: layanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah pada hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 27 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 44 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 36 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 20 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 140 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 132 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 19 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 3 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Kota Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Lucu-lucu toh, nak.
1: Bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sugeng Santan. Sugeng Santan.
1: Sudah sampai di hari Senin, hari yang ke-11 di bulan Mei 2026 ya. Hampir separuh perjalanan bulan Mei kita tinggalkan. Hampir tapi belum ya. Ya, tentunya kita akan maksimalkan dengan apa waktu yang masih kita punya. Maksimalkan untuk sesuatu yang bermanfaat, maksimalkan untuk sesuatu yang tentunya akan membuat kita bangga ya. Jadi saat kita masih punya waktu, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Pasti nanti akan kecewa ya. Soalnya kecewa itu pasti di belakang, gak pernah kecewa di depan ya. Ya, sampai pendengar, tempat Anda udah hujan atau bahkan mendung seperti Kota Magelang ya. Kalau mendung gitu nih, ya pasti hati-hati ya kan. Jangan telidor saat musim hujan yang tidak menentu ya. Ini tentunya kewaspadaan itu harus selalu kita punya ya. Karena ya kalau kita telidor, tentunya kita sendiri juga nanti yang akan rugi ya kan. Ya di sekeliling kita aja lah. Kalau sudah kita amati, kalau hujan itu wah darah aku itu bener-bener ngeri dan kadang air itu nggak lancar, drainasenya udah nggak lancar ya. Nah ini hal-hal semacam ini perlu diwaspadai juga lah ya, karena dari hal yang kecil ya. Dan ingat tadi yang dikatakan Pak Pri ini, semua itu diawali dari yang kecil ya. Kecil kita sepelekan, nantinya akan jadi gede ya kan, lebih repot. Kecil kita atasi dulu biar jangan sampai gede ya. Setuju ya kan. Halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Royanto di Demak ya. Assalamualaikum. Salam buat Bu Nani ya. Bu Riani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, ada Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, selamat sore, Pak Tarmono, dan buat semuanya pendengar Magelang FM ya. Aduh, kadang gelos ya. Tapi masih mending loh, masih mending. Sekalipun hanya bisa mau nyawang, tapi lihat ya. Siap, tak muncul lagi abis ini Pak Royanto, matur nuwun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sore, terima kasih Sugeng Santan. Dani lemah telas sudah telah munculkan salahnya buat Mbak Susi, ada Manongki, Bu Riono, Bu Tuti, Haryanti, Bu Sadowo, Pak Iwan, ada Pak Prianto, dan buat semuanya mat sore, mat istirahat. Dani saya selalu tembangnya ditunggu dari Lembayong Sutra di Bok Candi Sari Secang. Oke, ditunggu. Dan juga assalamualaikum, Senin berkah, amin. Gabung Sugeng Santan ya. Pokoknya buat yang nyiar tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai tuntas nanti, amin. Salam juga buat Ibu Murni, Bu Sado, Mama Vega, Bunda Eti, ada Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, dan juga buat semua tentu yang sudah gabung di Sugeng Santan. Tembangnya Banyu Langit ya. Oke, ditunggu, tak muncul juga nanti ya. Ibu Tuti Arianti di Secang, selamat sore, matur nuwun, sudah gabung juga tembangnya boleh ya. Ditunggu saja nanti tak muncul lagi juga ya. Nela Karisma. Bisa nih mau nyawang ya. Mending sih nyawang daripada gak bisa nyawang, repot ya. Di Sugeng Santan Dani sampai jam 7.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
4: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Ini dari jam 17. Masih di Sugeng Sonten sampai jam 7 bareng Sedani ya. Oh ya, siapa pendengar? Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdagsmen Nunu Suryati merespon terkait usulan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Handrian Irvani untuk mengangkat seluruh guru di Indonesia menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nunu mengatakan harapan Kemendikdagsmen saat ini seluruh guru di Indonesia tidak ada lagi yang berstatus sebagai non-ASN agar status mereka terjamin. Ia menambahkan usulan DPR itu bukan menjadi wewenang Kemendikdagsmen, tetapi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Handrian Irvani mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengangkat seluruh guru di Indonesia menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sebagai solusi jangka panjang mengatasi polemik penghapusan tenaga honorer. Menurut Lalu Handrian, pemerintah perlu menghapus sistem pengelompokan status guru yang selama ini terbagi menjadi aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hingga P3K paruh waktu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu menilai sistem pengelompokan guru justru menciptakan ketimpangan serta ketidakpastian karir bagi tenaga pendidik di Indonesia. Oleh karena itu, Lalu Handrian meminta pemerintah pusat mengambil alih tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen hingga peningkatkan kesejahteraan. Baik. Selamat sore, Ibu Murni di Sorobayan, ya. Temanya ini ya, sigar. Simak dulu yuk. Salam dan salam dan pesannya tak baca nanti ya. Sementara kita simak temanya dulu. Sigar Denica.

0: muter kiyuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Di. Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola piye? Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu. Riwayat Al-Bukhari.

Baik, selamat petang. Terima kasih buat Ibu Murni di Surabayan. Tembang tadi udah muncul ya. Sigar. Salam buat Mbak Kenso, ada Mas Uce, Pak Pri, Mbak Eni Widya, ada Mbak Indra, Bu Endang Wayu, Bunda Sadowo, ada Bunda Eti ya, dan juga buat Mafik ya, semua. Selamat petang saja. Ibu Riono di Dudan, selamat petang Bu, maturnuwun udah gabung, ojo lungonya udah muncul ya. Selamat Pak Untung, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono ya. Pak Irman, Pak Iwan, Pak Tarstio, ada Pak Rianto yang di Poyono, juga buat semuanya. Dan terima kasih buat tugas ya selalu, rezeki lancar. Dan juga buat Ibu Tuti Haryanti di Secang juga. Selamat petang, makasih udah gabung, tembang juga ada muncul. Salam buat Mbak Murni, ada Bu Sado, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Irman, Pak Pri juga mas petang, Pak Tarmono, Mbak Sekar, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada ya. Temannya udah Banyu Langit, Mbak Warti. Selamat petang, makasih Mbak Warti. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam. Sugeng santen ya. Siap. Salam buat semua kru Magelang FM dan juga buat semuanya. Ibu Murni, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Sato, selamat petang. Bu Nani juga ya, Bu Indarto, Putri Kabayan, Ma Olga, juga buat semuanya yang petang ini masih gabung di Sugeng Sonten. Matur nuwun Dani, sekali di udara, tetap di udara. Oke, teman ditunggu Sugeng Sonten ya. Bunda Erna, Dani merapat ya. Oke. Salam buat Pak Supai, ada Mas Randy Kusuma, Mbak Siti Musbariatun, selamat petang, Mafiga, Putri Kabayan, Lembayung Sutra, dan spesial juga buat Pak Soleh, selamat, salam sehat selalu ya. Tembangnya Kangen Koi, Dani yang sedang bacain, terima kasih, lagu dimunculkan ya, dan tak tunggu, siap. Tak muncul lagi nanti, jangan khawatir. Masih panjang, 1 jam kurang lebihnya ya. Yuk kita balik tembang dulu, kita simak ketemu bareng Gery Maesa dan juga ada Rena Movis. Tembangnya, wah ini tembangnya agak kejem ini ya. Wes rasa Bali. Nabila Rena Movis. Di menit yang kedua selebihnya dari jam 18, saya Dani di Sugeng Sonten dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua.

0: ojo ya.
1: Salam Dewi kok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen tenanan.
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok. Nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot. Seru banget. Install juga ah. Biar nyari data, langsung subset, nggak pakai ribet. DataGo Mobile.
6: DataGo Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Bune bune, nek anak nangis yo tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing, Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan iki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Sahabat pendengar, sekuat apapun yang namanya kita sudah sibuk seharian, ya tentunya istirahat itu sangat kita butuhkan. Kita bisa istirahat, yang kita harapkan akan bisa menghilangkan rasa capek, entah itu badan terforsir tenaganya atau mungkin pikiran kita juga terforsir, ya. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Saat juga Anda punya waktu luang, maksimalkan istirahat Anda sembari nikmati teman-teman Pop Jawa di Sukeng Sonten bareng Sadani sampai nanti jam 7 malam ya. Sahabat pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan jual beli kursi sekolah akan sulit dilakukan di sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gatot Suharwanto mengatakan, daya tampung setiap sekolah sudah dikunci oleh pemerintah pusat. Gatot menjelaskan penetapan daya tampung sekolah itu sudah dilakukan pada petunjuk teknis atau juknis pemerintah daerah. Ketika kepala daerah sudah menyetujui juknis tersebut, maka daya tampung akan otomatis terkunci oleh pemerintah pusat. Gatot menegaskan sistem seperti ini tidak memungkinkan adanya terjadi proses jual beli kursi atau ada daya tampung sekolah bertambah di SPMB 2026. Apabila ada sekolah yang nekat lanjut dia, maka akan berimbas ke murid yang diterimanya, yakni tidak akan masuk data pokok pendidikan atau DAPODIK dan tidak akan menerima ijazah. Adapun terkait jadwal pelaksanaan SPMB, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Meski demikian, Gatot menyarankan penggunaan pendaftaran SPMB minimal minggu pertama bulan Mei. Kemudian dilanjut dengan rangkaian pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan murid baru, hingga daftar ulang pada bulan Juni dan Juli dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun ajaran baru 2026-2027. Halo, selamat petang, terima kasih buat Om Esti. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam. Salam buat Pak Ari ya, dan Mbak Murni, Mbak Vega, Mbak Nadine, Mbak Titi Asna, Mbak Titi Tini ya. Selamat nikmati makan malam. Hai, tujuan tugas, makasih buat tugas. Sampai tuntas nanti ya, moga lalanya menjadi berkah untuk keluarga. Amin. Tembangnya ikut saja, siap. Kalau ngikut gini ya, tak gulik yang enak dinikmati pokoknya ya. Makasih buat Maesti ya. Temannya tak carikan nanti yang ya enak lah didengar di sesana yang masih waktu nyantai ya, setelah salat maghrib ya. Yuk, dan dikasih satu koleksi dari Didik Mod dan Yuni Sara ya, yang tentunya tembang ini sangat heboh, duet maut nih. duet maut duet yang dibawakan oleh Dikemodan Yuni Sara di Sukeng Santan bareng Sadani.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sing legowo ya mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Sonten bersa Dani ya. Dan sekarang sudah jam 18 lebihnya 54 menit. Jadi tinggal satu tebang lagi sebagai tebang pungkasan. Sekaligus bareng tebang terakhir, saya Dani pamit undur. Makasih bersamaannya. Dan tentunya sampai Sugeng Sonten nanti Anda bisa nikmati tembang-tembang campur sari ya, di gaduh-gaduh campur sari Magelangan balang salsa sampai tuntas nanti jam 10 malam ya. Baik, terima kasih bersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sawat ninger. Bertemu dengan Salsangge di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Menemani sawat ninger semua untuk hadirkan lagu-lagu campur sari. Tumugi tabuh sedoso sampai dengan jam 10 ya. Salsa akan menemani sawat ninger semua tentunya. Monggo yang mau senggol-senggolan, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan juga Anda bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui streaming di jogjasimers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Monggo sami-sami ye, sampai nanti jam 10 malam tentunya hanya di Gaduh-Gaduh Campur Sari di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Masih di gado-gado campur sari, tentunya masih bersama dengan Salsa Nggih. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882 135 135. Nggih, ada Bu Riono di Duden. Sugeng dalu Bu Riono, selamat malam sajian gado-gado campur sari. Mangke lagune saking mantos Salsa hadirkan nggih. Salamnya dari Bu Riono buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, buat Bu Mariono, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, terus juga buat Mama Olga, Bu Pramono, Bu Haryani, Bu Sekar, terus juga buat Mbak Nungki dan semuanya aja ya. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Matur nuwun Bu Riono. Ada Bu Putri Kabayan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Putri Kabayan. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya aja buat semua yang lagi nyimak. Sehat semuanya ya. Ditunggu lagunya, siap. Matur nuwun buat Bu Putri, sehat selalu ya. Ditunggu untuk lagunya. Ada Bu Sadowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Sadowo. Nanti lagunya saking Didi Kempot nggih, katur salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri, Mbak Murni, Bu Tuti Haryani, terus juga buat Yang Dipo, Pak Pri, semuanya aja nggih. Sedaya Pandemen Radio Magelang FM. Katur ugi buat Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bu Sadowo, nanti ditunggu nggih buat lagunya. Ada Bu Tuti Haryanti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nderek gabung. Siap. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Endang, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Pak Herman, Miono, Pak Lembayung, Pak Tri, semuanya aja nggih kagem Pandemen Magelang FM. Wonten pun di papan, selamat beristirahat sinambi mendengar tembang-tembang Jawi. Siap, nanti Salsa hadirkan nggih lagune. Baik. Saudaringer, nanti jam 8 malam seperti biasa wonten jateng dalam berita nggih. Jadi tetap bersama dengan Salsa di gado-gado campur sari Magelangan. Ada satu di telepon dulu ya. Assalamualaikum Sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Salsa.
0: Sugeng dalu Pak Iwan. Sehat Pak Iwan?
1: Ye, leres. Dalam?
0: Sehat.
1: Ye, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Ye, amin amin robbal alamin.
0: Ye, sek napa ini Pak Iwan?
1: Iki tes lele. Senengnya mel wau sonten, Mbak.
0: Nggih, nggih, siap. Monggo, badhe sekar napa niki?
1: Mbak Sasa siaran.
0: Nggih, siap. Tembangipun?
1: Nggih, Gamsari saking Mantos.
0: Oh, siap, nggih.
1: Salamipun kagem Ibu Tuti ingkang sedang niku nggih.
0: Nggih, leres.
1: Kalian Pak Citanggi, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Widindarto, Mbak Nungki, Mama Vega, Mama Olga, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, wonten mulai Pak sinten? Pak Rohwianto, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Lembayung Sutra. Kalian Pak Tarmono ingkang teng Muntilan. Bunda Ayu ingkang nonton manggung.
0: Nggih.
1: Kalian Nani, Mas Jan, Mas Jafi, Mas Irfan ini kagem Mbak Murni,
0: yeah.
1: Mbak Hera, Mbak Nadine kagem Sedoyo Mawon, Mbak Sasa.
0: Siap.
1: Kagem Mbak Sasa juga ngelain tugas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih buat Pak Iwan dan sahabat pendengar. Nanti Salsa akan hadirkan nggih untuk tembang-tembangnya yang sudah di request. Ada Mama Vega juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Vega. Salamnya buat Bu Nani, Bu Riono, buat Bu Indarto, buat Bu Endang, terus juga buat Bu Murni, Bu Tuti, Mbak Susi, Bu Sekar, Bu Putri, Bunda Eti, Mama Olga, Mbak Nungki, semuanya aja buat keluarga Meraati nih. Siap, nanti bakalan selesai hadirkan. Tapi nanti mangkeh jam 8 akan ada jateng dalam berita dulu sekitar 15 menit nggih. Nanti untuk lagu yang di request Pak Iwan dan Mama Vega setelah jateng dalam berita nggih. Esemu saking mantos menemani kita dulu di menit ke-37 lepas dari jam 7 malam. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo Kang, kopi ni ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi yuk?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Rah perlu ribet, rah perlu mumpet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Duh. Gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
5: Magelang Great Sale.
4: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
6: Magelang Great Sale.
4: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya.
6: Magelang
4: Great Sale bukan coba belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Temanggung amankan 4 anak bawah sajam. Bawah Spirit Banyumasan, Sanggar Baruna Loka Purbalingga unjuk gigi di Solo Menari 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kepolisian Resort Temanggung mengamankan 4 orang remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di daerah jalur lingkar Wali Telon Utara, Kecamatan Temanggung. Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Kepolisian Resort Temanggung mengamankan 4 orang remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di daerah jalur lingkar Wali Telon Utara, Kecamatan Temanggung. Dalam gelar perkara, Kapolres Temanggung AKBP Zamrul Aini mengatakan jika para pelaku yang kini berstatus sebagai ABA atau anak berurusan dengan hukum akan menjalani proses dan terancam pidana untuk menempati tahanan anak. Hal ini kemudian juga menjadi peringatan bagi anak-anak di Kabupaten Temanggung yang hendak melakukan kegiatan serupa ke depannya.
2: Teman-teman mungkin sering lihat di media sosial masih ada anak-anak muda Temanggung, ya mau dibilang cah cilik pun namanya cah cilik nggak mungkin membahayakan nyawa orang lain. Nah, ini buktinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengancam nyawa mereka dan nyawa orang lain. Nah, kejadian yaitu pada hari Senin 13 April di TKP yaitu Jalan Lingkar Dusun Ngelangon ya, Wali Telon, Temanggung. Kejadian jam 3 subuh. Ini diamankan oleh petugas sebanyak 4 orang ABH. Nah, kita sebutnya anak yang berurusan dengan hukum. D itu 17 tahun orang Wali Telon, R 17 tahun orang Sidorejo, M 16 tahun orang Sidorejo, dan O 15 tahun orang Sidorejo juga. Barang bukti teman-teman bisa lihat ada corbek ya, celurit bengkok, ada 4 pis di sini yang digunakan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada subuh itu. Kita bisa amankan, nah, karena memang anak-anak tidak kita lakukan penahanan ya. Tapi kita proses, kita berkas, kita kirim ke kejaksaan. Nah, ini jadi efek jera juga bagi anak-anak yang lain. Jangan mereka merasa bahwa, oh, kita kan anak-anak tidak akan diproses pidana. Bisa diproses pidana, mungkin tidak ditahan, tapi proses tetap lanjut. Ada namanya pengadilan anak, ada namanya penjara anak. Nah, jadi anak-anak Temanggung yang mau aneh-aneh jangan coba-coba. Kalau mau nginep di penjara anak, silakan. Ini kita jadikan contoh bagi yang lain, kalau mau juga silakan. Ini kita akan tidak tegas semua anak-anak Temanggung yang coba-coba mengganggu kenyamanan masyarakat, apalagi membawa senjata tajam.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Baruna Loka Purbalingga di bawah asuhan Ani Susi Ningtyas turut ambil bagian dalam kemeriahan event bergengsi Solo Menari 2026 yang dipusatkan di kampus ISI Surakarta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Sanggar Baruna Loka Purbalingga di bawah asuhan Ani Susi Ningtyas turut ambil bagian dalam kemeriahan event bergengsi Solo Menari 2026 yang dipusatkan di kampus ISI Surakarta. Keikutsertaan ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Sanggar yang berbasis di Desa Bojong, Kecamatan Merebet, Purbalingga tersebut. Meski telah malang melintang di berbagai ajang seperti Festival Payung Nusantara dan Festival Tas Nusantara, ini adalah kali pertama mereka terjun langsung dalam perayaan Hari Tari Dunia di Solo. Sesuai dengan tema besar Solo Menari tahun ini yaitu Aku Kipas, Sanggar Baruna Loka membawakan tari Megot Banyumasan yang dimodifikasi dengan apik menggunakan properti kipas. Dikatakan Ani Susi Ningtyas, pada event Solo Menari, sebanyak 6 penari remaja asli didikan Sanggar Baruna Loka diterjunkan. Adapun keputusan hanya membawa satu tarian diambil agar para penari dapat tampil maksimal dan fokus memberikan performa terbaik. Diceritakan Ani, Solo Menari yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surakarta ini bersifat non-kompetisi dengan fokus utamanya adalah ajang apresiasi dan ruang silaturahmi bagi para pelaku seni. Bagi Baruna Loka, momen ini adalah investasi pengalaman yang sangat berharga bagi para penari muda untuk memperluas wawasan seni dan membangun kepercayaan diri.
4: Sanggar Baruna Loka Purbalingga tahun ini itu ikut meramaikan acara Solo Menari 2026 di Kota Surakarta dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia. Keikutsertaan Sanggar Baruna Loka di event ini bukan sekedar tampil saja, memperluas wawasan dan turut serta merayakan Hari Tari Dunia bersama komunitas tari dari berbagai daerah. Harapannya semoga keikutsertaan ini bisa menambah semangat semangat adik-adik bisa membawa nama baik Sanggar dan Kabupaten Purbalingga tentunya. Selain itu juga kami ingin terus belajar dan berkembang lewat event-event seperti ini.
3: Ani menambahkan keikutsertaan Sanggar Baruna Loka di Solo Menari didukung secara swadaya oleh pihak Sanggar dan para orang tua penari. Menurutnya semangat gotong royong menjadi mesin utama agar anak-anak tetap bisa berkarya dan melestarikan budaya di tengah keterbatasan. Sementara itu kegiatan Baruna Loka tidak berhenti di Solo. Setelah ini mereka dijadwalkan meramaikan acara Banyumas Ngibing pada 2-3 Mei di Banyumas Kota Lama dengan menampilkan tari Balakosa yang merupakan karya dari Sanggar Pondok Dika.
0: Provinsi Jawa Tengah tetap dipercaya investor sebagai tempat aman berusaha di tengah dinamika global. Teranyar pabrik kemasan kertas asal Tiongkok, PT Hoifu berinvestasi sebesar 1,2 triliun rupiah di KEK Kendal dan berpeluang menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Jawa Tengah, Sakina Rosela Sari membenarkan hal itu. Menurutnya kondusivitas keamanan menjadi salah satu alasan penanaman modal asing, bahkan investor asing mendominasi investasi di Jateng. Buktinya pada triwulan 1 2026 investasi asing mencapai 58% dari total penanaman modal pada periode tersebut yang menembus angka 23,02 triliun rupiah. Ia mengatakan fasilitas yang diberikan kepada investor bermacam-macam. Seperti tax allowance, tax holiday, hingga tax deduction yang diberikan ketika investor menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus. Di samping itu, pada kawasan tersebut juga terdapat administrator yang bertugas mengurus berbagai perizinan sehingga investor dapat fokus mengembangkan usahanya. Sakina menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah turut ambil bagian dalam fase awal seperti perizinan di DPMP TSP serta penerbitan Certificate of Origin asal barang oleh Disperindak Jateng.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kementerian Pekerjaan Umum Republik telah menyelesaikan bangunan sarana prasarana TPS 3R di Desa Soropadan dengan bantuan senilai 600 juta rupiah bersumber dari APBN tahun 2025. Informasi selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah menyelesaikan bangunan sarana prasarana TPS 3R di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat dengan bantuan senilai 600 juta rupiah bersumber dari APBN tahun 2025. Bantuan tersebut berupa tempat peralatan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan seperti tempat sampah terpisah, alat pengolah sampah organik, kendaraan roda 3, serta alat daur ulang sampah non-organik. Peresmian dilaksanakan secara langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI Sofwan Dedi Ardianto yang berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal.
3: TPS 3R ini program pemerintah. Ya, ini stakeholder-nya ada beberapa KL, ada lingkungan hidup, ada PU. Nah, PU dalam hal ini adalah Cipta Karya. Setiap tahun kami mendapatkan alokasi untuk mengusulkan pembangunan TPS 3R di Dapil. Nah, yang tahun 2025 ini yang pertama di Soropadan. 2026, 2027 nanti terus akan kita bangun sesuai dengan usulan kami. Jadi, nah bagi saya yang penting adalah pengalaman yang sudah-sudah, ketika bangunan TPS 3R ini dibangun, mesinnya dipenuhi, ini sistemnya nggak jalan. Akhirnya bangunan dan alat itu mangkrak, tidak berfungsi. Nah ini tadi yang saya tekankan, agar TPS 3R yang di Soropadan ini kami mau kawal sehingga ini nanti bisa berkembang, berevolusi menjadi lebih baik, kalau bisa malah bisa jadi percontohan di Temanggung atau di Jawa Tengah. Supaya pengelolanya ini punya wawasan, tadi sudah saya sampaikan. Yuk nanti kalau memang standar minimum sudah bisa dilakukan oleh tim pengelola TPS 3R Soropadan ini, kita studi banding ke tempat yang lebih bagus supaya nanti bisa menjadikan referensi. Itu Pak. Jadi setiap tahun untuk Komisi 5 saya Dapil ini setiap tahun satu bangun.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, dan Badan Layanan Umum Daerah BULD di lingkungan kerjanya untuk mempercepat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Lutfi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan atau POK APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 di kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 4 Mei 2026. Rakor tersebut juga menjadi evaluasi kegiatan pada periode triwulan 1 tahun 2026. Di antara beberapa program yang memerlukan akselerasi adalah pemantapan jalan. Untuk itu dia memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar melakukan akselerasi. Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan agar kolaborasi antar OPD dan lintas sektoral terus ditingkatkan. Dia juga meminta kepada seluruh OPD, BUMD, dan BLUD untuk menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat. Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Gado-Gado Campur Sari. Matur nuwun ingkang tasih nyawiji wonten Gado-Gado Campur Sari nggih. Salsa mau menyapa kembali yang sudah bergabung di 0882 135 135 ya. Ada Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu nggih. Ketemu lagi, semoga sehat selalu. Amin. Sehat bagas waras nggih, Bu Endang. Nanti lagunya Lewong salsa hadirkan. Kirim salam aja buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, buat teman-teman Merati, terkhusus juga buat Mama Vega, buat Bu Mariono, buat Bu Riono, buat Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, Bunda Eti, Bu Murni, Pak Prianto, terus juga buat Bu Indarto dan Eyang Koko Prabu, Pak Tarmono, semuanya saja nge. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Tumben suaranya beda. Beda pripun Bu Endang? Sama kok ini Salsa yang siaran nge. Bukan penyiar baru. Baru siaran malam maksudnya. Baik, ada Bunda Erna. Gado-gado campur sari dikancani Mbak Salsa yang imut dan manis. Waduh, terbang ini saya Bu. Kayak kalau imut enggak sih Bu. Besar soalnya. Salam mawon kagem Babi Galuh. Terus juga buat Mbak Rohmiati wonten Grabak, Pak Untung Subagio, Mbak Sekar, Mas Kelik, Bu Sadowo, Mama Vega. Spesial juga buat Pak Soleh yang lagi ngantuk. Wah, Pak Soleh, Pak Soleh Sarimawon. Sambil mendengarkan Gado-gado Campur Sari nggih. Requestnya Tatu-tatu tadi dari Didi Kempot sampun Salsa hadirkan. Boleh diganti lagunya Bunda Erna. Tadi requestan siapa nggih? Tatu nggih. Saya kok lupa. Bu Riono bukan ya? Oh, bukan. Bukan Bu Riono. Oh, Bu Tuti. Boleh Bunda Erna diganti mawon biar biar lego gitu kan. Nggih. Terus ada Mas David Siburian. Hari ini gado-gado campur sari nggih untuk lagunya kalau Kahitna belum masuk. Shalom di Pontianak ya. Kirim salamnya aja buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Khusus juga buat Ibu Pendeta Elizabeth yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih ya Mas David. Ada siapa lagi nih? Pak Rohyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mawon kagem Bu Nani, buat Bu Haryani, Bu Sadowo, Bu Endang, Pak Iwan, Pak Pri, terus juga buat sedoyo mawon nggih pamidanget Magelang FM. Lalu ada Pak Lembayung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gado-gado campur sari. Salamnya buat Mbak Nungki, terus juga buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Susi, Bu Tuti. Semuanya saja selamat malam saking Pak Lembayung Sutra. Siap. Menika sinten? Oh, Pak Hendro. Waduh, Pak Hendro. Nomor baru nggih Pak Hendro nggih. Sehat selalu nggih Pak Hendro. Lama ini tidak berjumpa. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lestari widodo. Amin ya robbal alamin. Salam mawon kagem grup Merakati wonten papan pundi kemawon. Sedaya penyiar Magelang FM nggih matur nuwun Pak Hendro. Mangke Salsa hadirkan nggih, siap. Baik, sawet ninger. Kembali lagi ya, Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 10. Jadi untuk sawet ninger yang belum bergabung, belum senggol-senggolan, monggo sami senggol-senggolan wonten gade-gade campur sari. Lewong Sangga Buana menemani kita di menit ke-35 lepas dari jam 8 malam. Tetap bersama di gado-gado campur sari.

Siaran publik lokal Kota Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
5: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
4: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
5: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
4: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
5: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
4: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
5: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
4: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga kota Magelang.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
6: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
5: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
5: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar, kembali lagi bersama di Gado-Gado Campur Sari. Gih, sahabat pendengar, BMKG telah merilis ya, memprediksi beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan dan angin kencang di hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Dan sebagian besar wilayah di Indonesia ini diprediksi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ada sejumlah wilayah ya, agar ini masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem ini. Dan untuk di Jawa Tengah sendiri, ini memang sejumlah provinsi diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang ya. Untuk Provinsi Jawa Tengah jadi salah satu wilayah dengan potensi cuaca paling tinggi karena berstatus siaga hujan lebat hingga sangat lebat selama 3 hari berturut-turut ya. Mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2026. Dan untuk 12 Mei 2026 ini potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Selatan, sahabat pendengar. Dan untuk Jawa Tengah sendiri ini hujan lebat ya, hingga sangat lebat berpotensi di wilayah Jawa Tengah ya, termasuk di Kepulauan Riau, di Jambi, Sumatera Barat. Untuk potensi angin kencang diperkirakan terjadi di daerah Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara. Baik, sahabat Ringer, informasi ini menjadi salah satu acuan ya tentunya, dan Anda bisa terus mengupdate informasi berkaitan dengan cuaca melalui website resmi dari BMKG di bmkg.go.id, atau juga bisa melalui berbagai kanal sosial media dari Magelang FM. Melalui BMKG ini ya, kami akan sampaikan juga, akan update setiap harinya. Untuk sahabat pendengar semua bisa terus mengupdate informasi cuaca apabila Anda juga beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Baik, Salsa kembali menyapa yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Pak Supardi di Karanggading. Salam-salam kagem bakule nasi goreng Pak Bagio Karanggading, Pak No di Karanggidul, dan juga Pak Kasam di Pasar Gotong Royong. Wah, salam sehat sedoyo, laris-laris. Siap, nanti lagune Salsa hadirkan ya. Siap pokoknya ya. Dan sugeng tugas ngantos paripurno. Matur nuwun Pak Supardi wonten Karanggading. Sugeng istirahat nggih tentunya. Nanti Salsa hadirkan nih lagunya. Lagu yang direquest sama Pak Hendro dulu kita hadirkan dulu nggih. Saking Didi Kempot. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan BD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua,

0: tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak yang nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah ya, yang penting ini kan anak yang menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Yaudah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Setahil Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
6: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
7: Baik, sebetulnya tidak terasa ini Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi tentunya. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih matur nuwun untuk sama pendengar semua. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Bune bune, nek anak nangis yo tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Tresnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Jaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang tiada apapun kecuali jiwa. Kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali suci, Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Namo Sidam, umat sedharma yang berbahagia. Di dalam kita

Jalan karma tidak dapat diukur. Hal ini benar, bahkan para pemikir ulung kita ragu-ragu untuk memberikan pernyataan mengenai misteri karma. Semua yang dapat dikatakan mengenai hal ini pernah kita baca pada sloka berikut ini. Apa yang telah dituliskan oleh takdir berdasarkan hukum karma tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, oleh Wisnu, Siwa, Brahma, atau dewa-dewa yang lain. Bahkan dewa kematian juga terikat oleh kuasa besar yang disebut waktu. Di dunia ini, ketika Rama telah pergi, Krishna telah pergi, Buddha juga telah pergi, juga Nityananda telah pergi. Manusia hadir ke dunia, menghabiskan waktu beberapa saat, dan mereka pun lantas pergi meninggalkan dunia. Ini bukanlah sesuatu yang besar. Jika perasaan saya adalah Brahman, saya adalah Siwa, saya adalah jiwa, saya adalah cinta, saya adalah kesadaran, timbul dalam dirimu jika kesetiaanmu terhadap guru adalah nyata dan cintamu adalah nyata. Hal buruk apakah yang dapat terjadi? Kita harus meraih pengajaran secara penuh. Pengetahuan dari guru tidak hanya berarti mempertimbangkan tubuhnya sebagai guru dan menangis dan mengkhawatirkan kehadiran fisiknya, namun juga untuk menjadi kuat dalam pengertian di dalam dan pengetahuan akan jiwa yang telah diberikan oleh guru. Kita telah mempelajari mengenai soham, saya adalah jiwa. Kita telah mempelajari saya adalah kesadaran. Kita juga telah mengajarkan mengenai saya adalah berbeda dari tubuh saya dan saya adalah saksi dari tubuh saya. Ketika seseorang melanggar hukum, ia mungkin akan divonis hukuman hingga 4 bulan penjara lamanya. Jika ia menjalankan masa hukumnya dengan baik, maka hukumannya akan dikurangi dan dia akan mungkin bebas dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Di sisi lain, jika ia bertingkah buruk di dalam penjara dan melakukan protes terlalu banyak, maka hukumannya kemungkinan akan diperpanjang bisa lebih dari 4 bulan menjadi 4 tahun atau bahkan mungkin menjadi 15 tahun. Begitulah kita menuai konsekuensi dari perbuatan kita. Kesedihan dan kesenangan bukan datang dari orang lain. Mereka muncul dari diri kita sendiri. Kesenangan dan kesedihan bukanlah siapa-siapa, namun Tuhan yang nyata, kekal, berada dimanapun. Di dalam diri saya dan di dalam dirimu, di dalam Tuhan yang kekal,

siapapun. Tuhan tidaklah terikat. Tuhan tidak melakukan apapun. Tuhan bukanlah sang pelaku. Kitalah pelakunya. Untuk itulah manusia harus selalu terus memikirkan mengenai perbuatan apa saja yang mereka lakukan. Sebagai contoh, petani memanen hasil dari benih yang ia semai. Jika ia menyemai bibit yang buruk, maka tidak perlu menangis ketika tiba waktu untuk memakannya. Orang-orang suci menyebut dunia ini sebagai karma loka, dunia perbuatan, karena manusia menikmati buah dari perbuatannya di sini, di dunia ini. Jika seseorang berbuat yang baik dan cocok dengan pencapaian seperti melaksanakan meditasi, maka ia pun akan terbebaskan. Yang benar adalah apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk diri sendiri. Ingatlah, tubuh ini tidak kekal, tidak peduli siapapun pemiliknya. Dalam kita, Tuhan berkata, dunia ini tidak kekal dan singkat. Tubuh ini hanya sementara. Keabadian hanyalah pada jiwa. Jiwa pada dasarnya adalah pencapaian yang berarti dan penglihatan yang bermakna. Jiwa juga pada dasarnya adalah persahabatan yang bermakna. Betapa indahnya guru saya Nityananda. Tubuhnya sangat indah dan ia juga harus pergi, dan Muktananda juga akan pergi. Seluruh dunia akan pergi, namun ada hal pertama yang harus kita lakukan, dan itu adalah mencapai.

0: bersama saya, Nuri Krisnawati, pada program Cahaya Iman pagi hari ini. Buah dari pikiran sangat hebat. Pada akhirnya, berdasarkan kita, kamu akan meraih apa yang kamu pikirkan sepanjang waktu. Untuk itu, hal lain apapun yang kamu lakukan, duduklah dengan tenang dan bermeditasilah pada kebenaran di dalam bahwa kamu adalah jiwa. Seperti halnya seorang insinyur yang tahu dirinya seorang insinyur. Seorang pengacara adalah pengacara. Seorang koki adalah seorang koki. Kalian semua harus tahu, saya adalah jiwa, saya adalah kesadaran, saya adalah sempurna. Tubuh hanya lapisan luar dari kesadaran. Tanpa mengetahui ini, kita melihat tubuh dan menderita atas penyakitnya. Dan tubuh juga adalah kesadaran. Seluruh semesta adalah kesadaran. Seperti air yang membeku menjadi es dan menjadi keras. Demikian kesadaran menjadi berlipat ganda. Ia menjadi pria dan wanita, baik dan buruk, juga menjadi kegelisahan, keindahan, kasih, kebingungan, kedamaian. Juga menjadi semedi, menjadi ketidakpastian. Semuanya merupakan modifikasi dari jiwa. Jika kamu melihat dirimu sebagai sinar dari Sang Yang Widi, kamu akan terisi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Bagaimana mungkin kita akan merasa berdosa? Siapakah yang akan memberi pikiran salah ini? Hanya keledai yang lahir dari keledai, tidak pernah dari seekor kuda. Sapi hanyalah lahir dari seekor sapi, tidak pernah dari seekor gajah. Lalu bagaimanakah kita? Oh manusia, yang lahir dari Tuhan tertinggi, menjadi seorang pendosa. Kita yang adalah jiwa tertinggi telah menjadi jiwa individual. Inilah satu-satunya neraka kita. Kita harus keluar dari sini segera, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Saat ini cara itu adalah dengan menyebutkan mantra Siwoham dan bernyanyilah Soham, Soham, Soham. Saya adalah itu, saya adalah kesadaran, saya adalah Brahman. Lompat dan menarilah tanpa memperdulikan hal lain. Menarilah hanya dengan satu pikiran. Saya adalah jiwa, dan jiwa akan terwujud dalam dirimu. Oh manusia, pikiran salahmu menyembunyikan jiwa yang berwujud kekal dan yang selalu muncul. Terlihat bentuk indah dengan matamu, mendengar suara indah dengan telingamu, berkata dan bernyanyi dengan lidahmu, memberi dan menerima dengan tanganmu. Meskipun demikian, kamu malah mengubah semuanya dan berpikir buruk tentang jiwa yang seharusnya baik sebagai personifikasi dari kebajikan. Disebutkan dalam Upanishad bahwa manusia bijak tidak pernah tidak bahagia karena ia mengetahui bahwa Atman berbeda dari tubuh. Di antara semua yang sementara, ia adalah abadi, seperti kamu dan saya. Kita harus bermeditasi pada Atman meskipun berada di dalam. Ia berbeda dari mata meskipun berada dalam telinga. Ia berbeda dari telinga meskipun berada pada lidah. Ia berbeda dari lidah. Orang yang mengetahui Atman pada cara ini tidak pernah menderita. Bahkan saat kesulitan yang besar atau dalam bencana, kita memiliki tubuh manusia dengan tujuan untuk melihat Atman ini. Meskipun jiwa yang besar dan suci berada di dalam tubuh, kita tidak tahu itu karena jiwa hanya dapat diketahui oleh orang yang bermeditasi dan memalingkan kesadarannya ke dalam. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Jaya Iman pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

107,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, hai, selamat pagi, apa kabar di hari Selasa ini? Kabar baik deh, semoga menyertai langkah kamu pagi ini ya. Dan teruslah berproses, tak perlu menjadi sempurna gitu ya. Menjadi baik versi diri sendiri. Oke, sampai jam 9 nanti ada Mita di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Pastinya bisa di request banget loh di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Sementara yang pengen pod live nanti juga bisa ya di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Sudah siap banget ya untuk aktivitas di pagi hari ini yang lagi siap-siap. Oke, sarapannya jangan lupa loh ya. Jangan harapan aja, karena harapan itu suka gak tentu gitu ya. Baik, kita buka dulu dengan satu lagu milik Toton Karibo dengan Ngapain Repot.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, poli, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Cinta Mutiara karya Lambert Jeffries, dosen University of California, Amerika Serikat. Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.
1: Insan edukasi, dengan kegagalan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kegagalan merupakan pintu untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan yang telah diraih sebenarnya merupakan langkah awal meraih yang lebih baik lagi, yaitu puncak kesuksesan.

dong dan sekitarnya. Siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale. Magelang Great Sale. Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial. Magelang Great Sale. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, hidup tidak selalu tentang menang ya, tapi tentang belajar tanpa henti. Yuk semangat deh di semangat pagi hari ini. Yang ingin request lagu yang bisa menjadi semangat kamu, langsung aja deh WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Selamat pagi Pak Iwan, apa kabarnya? Lama ya tidak mengudara, semoga sehat-sehat saja Pak Prianto yang ada di Blabak beserta keluarga. Salam sejahtera selalu. Hai juga, selamat pagi Bu Nani, sehat. Halo juga untuk Mbak Susi, lagunya udah diputerin ya barusan, semoga bisa menambah semangat di pagi ini. Oke, salam-salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadawo, Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Riono, Mbak Yayu, buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, juga untuk Pak Pri, untuk Mbak Nadine yang pengen telepon. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Mita.
0: Semangat pagi juga, waalaikumsalam Pak Iwan.
1: Apa kabar pagi ini Mbak Mita?
0: Alhamdulillah, seperti yang didengar, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah, saya ini sambil manasi sepeda motor.
0: Wah iya, semangat selalu.
1: Karena saya lama nggak mengudara, sinyalnya kurang bagus Mbak.
0: Iya, tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus ya Pak Iwan ya?
1: Iya, saya setiap hari setiap panteng terus di Radio Magelang FM.
0: Iya, terima kasih sekali kebersamaannya.
1: Lagunya Pemilik Hati dari Armada.
0: Oh, oke, baiklah ditunggu.
1: Salamnya buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Marino, Bu Windarta, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu. Tuti Haryanti yang di Sitang.
0: Iya.
1: Ada Pak Ditanggi, Pong Aliandi, Mas Javi, Mas Irfan.
0: Iya.
1: Juga Mas Riko, Pak Lembayung Sutra, juga ada Mbak Nadine, Mbak Hera, Mbak Susi,
0: deh.
1: Mbak Murni.
0: Iya.
1: Juga Bunda Ayang di Temanggung, selamat pagi Bunda Mita, selamat tugas.
0: Mas
1: Erun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Iwan. Lagunya di Tukia.
1: Juga Bunda Ayang di Temanggung, selamat pagi Bunda Mita, selamat tugas.
0: Mas
1: Erun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

buat semuanya. Oke, salam-salamnya buat semuanya yang lagi stay tune yang ada di Radio Magelang FM ya. Waduh, lagunya Tip X yang apa ini, boy band? Baik, nanti ditunggu. Buat Mita metugas semangat, ayo ngeteh dulu. Oke, Mita tadi udah ini ngeputih ya, bukan ngeteh. Minum air putih. Oke, salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Halo juga, selamat pagi untuk Lembayung Sutra yang ada di Depok Candisari. Halo, pagi-pagi. Selamat pagi Lembayung Sutra. Iya, salamnya buat Pak Prianto, Pak Iwan, Bu Tuti, Haryanti, semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM ya. Buat Mita sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga untuk Lembayung Sutra. Lagunya manut penyiarnya aja deh. Oke, kalau begitu kita dengerin dulu ya. Armada dengan Pemilik Hati yang direquest sama Pak Iwan. Terima kasih juga, apa kabarnya? I Gusti Akila, pagi Tukang Bahagia, pagi Putra Dalker, pagi FDL First, pagi untuk Mbak Sri. Semangat pagi, semangat beraktivitas.

0: Di.
1: Hmm.
0: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 28 April lalu. Dikutip dari laman RRI, pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288 ribu sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Dan berharap semua sekolah akan selesai diperbaiki tahun 2028 mendatang. Baik sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nah lain nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Alah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Semangat pagi! Semangat pagi!
9: Halo, selamat pagi. Ada Kak Julian. Iya, yang ada di Sambung Manggis ya. Request lagu dong. Oke, lagunya Veronica. Veronica Kudong gitu ya. Ini lagu timur ini yang lagi viral di TikTok ya. Oke, bentar lagi dihadirkan. Lalu juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang, lama tidak bersua. Semoga sehat-sehat saja ya Pak Herman ya. Terima kasih sudah nyatu di Semangat Pagi Magelang FM. Lagunya Seventeen boleh nanti ditunggu. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, juga untuk Bu Haryani, Bu Riono, Bunda Ayu, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Magelang FM. Semoga selalu terhibur, amin. Terima kasih buat Mita, Metugas, sehat selalu, amin amin. Udah bacain WhatsApp-nya, iya. Bu Tuti apa kabar juga, Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum, Selasa berkah, amin. Waalaikumsalam. Semangat pagi Magelang FM. Semangat pagi Mita, rezeki lancar, semangat selalu, bahagia, amin. Dalam bertugas, amin, siap. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, juga untuk Pak Taryono, Pak Priyanto, juga untuk Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Sekar, buat semua juga keluarga pendengar setia Radio Magelang FM. Kak Cerita Lama Pagi, Kak Steven, Kak Francisco, semangat pagi juga di pagi yang sedikit meredup ini ya. Sedikit mendung, sedikit berawan. Oke, terima kasih selalu juga untuk kebersamaannya. Kak Sofri, ada Kak Herdian, Kak JKT juga selamat pagi. Makasih banget. Yuk, kita akan dengerin dulu nih Veronica. Ini lagu Timor ya, lagu dari Timur. Tetap di Semangat Pagi Magelang FM 103,5.

0: Kata Mutiara, karya Hamka, filsuf dari Indonesia. Terus terang adalah sifat ksatria, tetapi berani surut dari yang salah dan berani mengakui kesalahan adalah lebih ksatria lagi.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memupuk jiwa ksatria, berani mengakui kesalahan kita, dan berani pula meminta maaf. Sudahkah kita mengakui kesalahan kita?

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti ya. Bu Tuti Haryanti yang udah nantiin lagunya, oke deh. Boleh dinikmati ya. Sekalian lagu yang akan mengantarkan kita untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita dari RRI Pro 3. Tetap stay di 103,5 Magelang FM.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiemah Karim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris